DPR RI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat ada jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cintan Opan, jika tadi di Riau, Kepulauan Riau, ada namanya Tari Zapin Melayu Riau. Kemudian ada Zapin Api dan beberapa jenis Zapin ada di Riau dan Kepulauan Riau. Di Palembang yang juga ada di sana Melayu, ada pula dikenal dengan Tari Zapin Rodat. Nah, Tari Zapin Rodat sendiri sejarahnya sangat mirip dengan Zapin Melayu Riau, di mana musik pengiring terdiri atas dua alat utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabung berupa gendang kecil yang disebut marwas. Zapin dulu hanya dibolehkan dibawakan oleh penari laki-laki, namun kini penari perempuan juga boleh melakukan tari zapin, bahkan tarian juga kerap dibawakan penari laki-laki dan perempuan secara bersama-sama. Khusus tari Zapin Rodat Palembang, berkembang dan muncul satu tarian baru bernama Zapin Rodat, merupakan kombinasi Zapin Melayu dengan Rodat Palembang. Zapin Rodat diciptakan belum lama ya, pada 2019 dengan oleh Nurdin SPD MSN atau Master Seniman, yang merupakan salah satu dosen di Universitas PGRI Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Seni Pertunjukan. Nah, kini tari Zapin Rodat menjadi tari kreasi baru yang diajarkan di Sanggar Seni Tari Tradisional Dinda Bestari Palembang.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 FM, suara

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nah, ini turun pukul 7.35, kita ikuti pula dulu info BMKG hari ini.
4: Untuk siang hingga sore hari, diperkirakan secara umum akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di hampir sebagian besar wilayah Provinsi Riau. Dan pada malam hari diperkirakan cuaca akan cenderung cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Bengkalis, dan sebagian wilayah Kota Pekanbaru. Pada dini hari diperkirakan cuaca akan terjadi kekaburan udara dan berawan dengan masih ada potensi hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Peringatan dini untuk hari ini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Provinsi Riau, terutama pada pagi, siang, dan sore hingga malam hari. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 100%. Angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga dari arah barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di wilayah Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, yaitu kategori gelombang rendah. Untuk hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 11 hotspot, di mana tidak terpantau adanya hotspot di wilayah Provinsi Riau. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan pantau selalu update cuaca terkini melalui website kami di stamet.bmkg.go.id dan WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau serta Instagram kami, silakan di follow di @info_bmkg_riau. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
2: Halo An, titipannya wes tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wes, aku mangkat sek.
3: Sis, barusan teleponan sama siapa?
4: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget.
4: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
4: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Ya teman-teman, kembali kepada Tariza bin Rodat dari kreasi baru, dari kreasi Zapin yang tergolong baru, ya ini baru ada sejak 2019 khusus di Palembang. Tari Zapin Rodat pertama kali dipertunjukkan di Geraha Budaya Jakabaring Palembang. Adapun alat musik yang digunakan dalam Zapin Rodat adalah kepro atau rebana kecil dan rebana. Seniman tari menggabungkan antara Zapin Melayu yang ada di setiap daerah pesisir Sumatera dengan kesenian tari Rodat di Palembang. Rodat sendiri adalah kesenian yang dipersembahkan sebagai puji-pujian kepada Baginda Rasulullah SAW, yang mana syair yang dilantunkan itu diambil dari kitab Al-Barzanji. Karena Zapin dan Rodat ada sama-sama kesenian Islam, maka seniman tari ini menggabungkannya menjadi turunan seni tari baru yang dinamai oleh ketua sanggar sebagai Zapin Rodat. Itulah asal-usul tari Zapin Rodat yang merupakan pengembangan dari tari Zapin Melayu. Demikian dikutip dari laman detik Sumbangsal.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
4: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
5: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
4: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
5: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
4: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
3: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
6: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: cinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Bila mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kau nak mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: jauh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Amarilah ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Okeylah tu.
1: Apa okey?
0: Bila nak kahwin buka mata.
1: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak labada.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: budak simpang renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Eh, yang nak kahwin anaknya bukan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Aina aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau?
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongkong nak tanya aku. Aku tu tanya dia tadi kan, Lok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Harun Al-Rashid. Pencipta orang puan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Riau bersama perwakilan Bank Indonesia KPWBI Provinsi Riau mentaja kegiatan bertajuk Fasilitas Sertifikasi Halal Safe Declare kepada 200 pelaku UMKM yang digelar khusus untuk membimbing dan membantu para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di wilayah ini. Kegiatan berlangsung dari 5 hingga 6 Mei 2026 di Aula Lancang Kuning Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau Sunarso menegaskan bahwa kepemilikan sertifikasi halal kini menjadi kebutuhan yang tak lagi bisa diabaikan. Terlebih mengingat mayoritas masyarakat di daerah ini memeluk agama Islam, menurutnya jaminan kehalalan merupakan hak mendasar yang wajib dipenuhi bagi setiap konsumen, terutama umat muslim dalam memilih dan menggunakan suatu barang atau jasa. Kehalalan sebuah produk adalah syarat mutlak yang harus terpenuhi bagi masyarakat kita. Ketentuan ini tidak hanya berlaku untuk jenis makanan dan obatan, namun juga mencakup perlengkapan sehari-hari, barang kebutuhan sosial, sehingga peralatan rumah tangga. Bahkan saat ini kebutuhan akan sertifikasi halal juga meluas hingga ke perlengkapan ibadah yang benda yang bersentuhan langsung dengan aktivitas keagamaan. Tambahkan adanya tanda pengesahan halal menjadi bukti nyata bahwa produk tersebut layak digunakan untuk dikonsumsi, untuk dipakai sesuai dengan prinsip syariat. Hal ini sekaligus menjadi nilai tambahan yang sangat besar bagi para pelaku usaha dalam membangun kepercayaan publik dan memperluas jangkauan pasar. Sementara itu, PJ Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Utasuhud mengemukakan pandangan senada. Ia menyebutnya bahwa tugas utama pemerintah daerah adalah memastikan setiap barang yang diproduksi dan diedarkan kepada masyarakat benar-benar aman, bermutu, serta memenuhi syarat kelayakan yang berlaku. Salah satu indikator utama dalam menjamin kualitas tersebut adalah status kehalalan yang sah dan terverifikasi. Kami harus memastikan bahwa apa yang kita hasilkan dan kita pasarkan ke tangan konsumen berada dalam kondisi terbaik. Salah satu aspek terpentingnya adalah terkait kualifikasi halal yang tercantum jelas pada kemasan atau produk. Melalui kegiatan fasilitas ini diharapkan semakin banyak pelaku usaha yang memahami prosedur dan manfaat sertifikat halal. Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk meningkatkan daya saing produk UMKM sekaligus menjamin hak konsumen mendapatkan barang yang terjamin keamanan dan kehalalannya. Demikian kabar berita pukul 8, selanjutnya pukul 9 waktu Indonesia Barat kami sampaikan kembali kabar berita. Dan info lainnya, cintuan-cintuan juga dapat baca di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Basanto asli Kalimantan Barat khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawe basa Jawa kami dulur-dulur konco-konco ambil keluarga bisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Nyata Rumpuan bersama kami program Amparan Republik Indonesia Pekanbaru pada Prakans FM 95,9 MHz. Kita boleh bersama di program Info Inflasi. Kali ini saya kutip bertajuk berkenaan dengan pengaruh efisiensi terhadap inflasi daerah. Di mana efisiensi khususnya dalam konteks belanja pemerintah daerah dan pengelolaan anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi di daerah. Pengaruh ini umumnya bersifat positif menurunkan inflasi jika efisiensi diartikan sebagai peningkatan produktivitas belanja. Namun bisa bersifat negatif mendorong inflasi jika efisiensi diartikan sebagai pemangkasan drastis yang mengganggu distribusi.
1: Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
1: Ih, pinjol dari mana pun?

0: Pula ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
1: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena saya.

menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan Mahumbekan sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Jatuh Rombongan bersama kami, program Ampara Republik Indonesia Pekan Baru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Terkait daripada beberapa rincian pengaruh efisiensi terhadap inflasi daerah, dampak positif efisiensi terhadap pengadaan pengendalian inflasi, optimalisasi APBD ketika pemerintah daerah mengalokasikan anggaran secara efisien mengutamakan belanja produktif dibanding belanja rutin atau birokrasi. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi akan lebih baik. Hal ini meningkat kapasitas daerah dalam memproduksi barang dan jasa sehingga mengurangi risiko kekurangan stok yang memicu kenaikan harga. Stabilitas ekonomi regional, efisiensi anggaran yang baik membantu menstabilkan stabilitas ekonomi makro di daerah. Jika Pemda mampu mengelola keuangan dengan baik, gejolak ekonomi global nasional yang berdampak pada inflasi dapat diredam. Dampak efisiensi atau pemangkasan anggaran terhadap inflasi, risiko gangguan distribusi, di mana anggaran yang berlebihan, efisiensi anggaran yang berlebihan, terutama dalam bentuk pemangkasan total anggaran misalnya, dapat mempersempit ruang gerak Pemda untuk memperbaiki infrastruktur. Jika infrastruktur rusak, distribusi barang terhambat yang terakibat pada kenaikan harga di tingkat konsumen atau inflasi. Baik, Jatuh Rombongan, sudah pukul 8.57 menit, pukul 9.05 nanti kita akan bersama di program Bincang Religi atau Obrolan Religi. Pada pagi hari ini akan mengangkat topik manajemen waktu bersama narasumber Al-Ustadz Syafri Edi, SHIMASC. Kita jalan pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat, Cintorang Puan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan DJPB Provinsi Riau terus mendorong percepatan penyerapan anggaran oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar realisasi belanja tidak menumpuk di akhir tahun. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Riau Adnan Wimbiarto mengatakan pihaknya menargetkan tingkat penyerapan anggaran tahun 2026 dapat mencapai lebih dari 92% sehingga dampak pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan masyarakat sejak awal tahun. Target kami penyerapan anggaran bisa di atas 92-93%. Penyerapan anggaran yang menumpuk di penghujung tahun dinilai kurang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, pihaknya terus meningkatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi program sejak awal tahun berjalan. Ditambahkan, percepatan penyerapan anggaran juga akan membantu meningkatkan perputaran ekonomi di daerah serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui langkah tersebut, DJPB Riau berharap pelaksanaan anggaran pemerintah dapat berjalan lebih optimal sehingga memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau. Demikian kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Cinta Rampuan, kabar berita berikutnya kami sampaikan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan info lainnya, Cinta dan Puan dapat baca di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat Allah menyertai langkah kita pagi ini dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan pikiran yang jernih. Mari kita dengarkan obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru.
3: Ewah-ewah, buka
5: main telepon bersama kami program 4 Republik Indonesia Pekanbaru. Saatnya kami hadirkan obrolan religi pagi hari ini. Kita bersama kembali bersama Kementerian Agama Kota Pekanbaru di obrolan religi. Program rutin kita hadirkan setiap hari Jumatnya. Dan pagi hari ini kita mengangkat topik tentang manajemen waktu. Bagaimana pentingnya waktu di dalam Islam, bagaimana Islam tentang menghargai waktu, bagaimana Al-Quran atau Allah berfirman dalam Al-Quran tentang waktu. Kita bersama narasumber Ustaz Syafri Edi SHIMESI. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, alhamdulillah kita bersua kembali untuk bincang religi atau peran religi kita pagi hari ini. Kali ini kita mengangkat tentang manajemen waktu ya Ustaz ya. Bagaimana sebenarnya definisi waktu di dalam kita beribadah atau di dalam Islam itu sendiri. Bagaimana peran atau Islam menghargai waktu ya. Silakan Ustaz.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba' Rabbi a'uzubika min hamazatis syayatin wa a'uzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yabkahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Qala Allahu ta'ala fil qur'anil karim, bismillahissami al-alimi minasyaitanirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar. Pertama dan yang terutama sekali, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Selanjutnya, tidak perlu lupa kita kirimkan salawat dan salam buat arwah junjungan alam, junjungan umat siang dan malam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Waktu di dalam Islam adalah sesuatu yang sangat berharga, bahkan mengalahkan harga uang, emas, berlian, permata nan elok dan batu mulia lainnya. Seorang ahli hikmah pernah mengatakan, barang siapa yang melewatkan satu hari dari umurnya tanpa ada hak yang dia laksanakan, keperduan yang dia tunaikan, kebaikan yang dia tancapkan, ilmu yang dia peroleh, berarti ia telah merusak harinya dan menzolimi dirinya. Ada pepatah mengatakan, sesuatu yang misteri bersifat terpanjang tetapi juga yang terpendek, tercepat tetapi juga yang terlambat. Kadang-kadang kita tidak mengindahkannya, setelah ia berlalu baru kita menyadarinya. Ia menelan segala yang kecil dan membangun segala yang besar. Apa itu? Itulah waktu. Waktu adalah yang terpanjang karena ia ukuran keabadian, yang terpendek karena tidak seorang pun mempunyai waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas kehidupannya di dunia ini. Bagi mereka yang gembira, waktu berjalan begitu cepat, tetapi bagi mereka yang sengsara, waktu berjalan begitu lambat. Tidak ada yang dapat kita lakukan di dunia ini, karena waktu adalah satu-satunya pentas bagi kehidupan kita di dunia ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala banyak bersumpah dengan waktu di dalam Al-Quran, mulai dari wal fajri, demi waktu fajar, kemudian was subhi, demi waktu subuh, kemudian wad duha, demi waktu duha, kemudian wan nahar, demi waktu siang, kemudian wal asri, demi waktu asar, kemudian wal laili, demi waktu malam.
5: Waktu malam.
6: Para ahli tafsir menyebutkan, jika Allah subhanahu wa ta'ala banyak bersumpah dengan sesuatu, tujuannya adalah untuk memperingatkan kepada kita betapa besarnya nikmat dan sesuatu tersebut. Dan jatah waktu kita sehari semalam adalah sama, yaitu 24 jam. Maka oleh sebab itu, di dalam kitab Al-Waktu fil Hayatil Muslim, di sana dikatakan ada 4 kewajiban seorang muslim terhadap waktu. Dan yang kelima termasuk perbuatan haram yang dilakukan oleh seorang muslim terhadap waktu. Mana 4 kewajiban seorang muslim terhadap waktu? Yang pertama adalah memakmurkan waktu dengan ibadah, tidak menyia-nyiakan waktu walau sedetik sekalipun untuk hal-hal yang tidak bernilai ibadah. Namun yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah ibadah dalam arti yang luas. Adapun makna ibadah dalam arti yang luas itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu qawlan kana fi'lan jalian kana aw khafiyan. Ibadah itu adalah satu nama yang disukai dan disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah itu perkataan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah setiap waktu itu memiliki ibadahnya sendiri-sendiri. Maka beribadahlah sesuai dengan tuntunan waktu itu. Jadi yang terpenting dalam hal ini, kaum muslimin yang Allah muliakan, bukan amalan apa dan kapan diamalkan, tapi yang terpenting adalah amalan apa yang sesuai untuk diamalkan dalam waktu yang sesuai pula. Kemudian yang ketiga adalah hendaklah setiap muslim itu mengatur waktunya untuk berbagai aktivitas, baik yang berkaitan dengan aktivitas dunianya maupun yang berkaitan dengan aktivitas agamanya. Agar apa? Agar aktivitas tersebut tidak saling bertabrakan. Maka oleh sebab itu, aktivitas yang penting harus didahulukan daripada aktivitas yang tidak penting. Aktivitas yang lebih penting harus didahulukan daripada aktivitas yang penting. Aktivitas yang dibatasi oleh waktu harus didahulukan daripada aktivitas yang tidak kena sifat dibatasi oleh waktu. Aktivitas yang dituntut untuk segera dilaksanakan harus didahulukan daripada aktivitas yang tidak kena sifat segera dilaksanakan. Dan aktivitas yang telah ditentukan batas-batas waktunya lakukanlah aktivitas tersebut dalam batas-batas waktu yang telah ditentukan itu. Kemudian yang keempat, kewajiban seorang muslim terhadap waktu adalah hendaklah setiap muslim itu dapat mengambil pelajaran dari setiap perputaran waktu yang dari setiap perputaran waktu itu. Jangan waktu itu berlalu begitu saja tanpa dapat diambil pelajaran di dalamnya. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini, ada yang dapat kita saksikan, ada yang tidak. Seperti tanah bergerak, biji-bijian tumbuh, tumbuh-tumbuhan berbunga, bunga menjadi buah, tanaman yang kering karena ditiup angin, janin yang terbentuk di alam rahim, bayi yang dilahirkan, anak-anak menjadi remaja, remaja menjadi tua-tua, menjadi kakek-kakek lalu meninggal. Sejalan dengan bergeraknya cakrawala di langit, berputarnya poros bumi, maka berputarlah keadaan-keadaan yang meliputi manusia tersebut. Dari kesusahan menjadi kemudahan, dari kemiskinan menjadi kekayaan, dari kesehatan menjadi kesakitan, dari kemudaan menjadi ketuaan. Kejadian-kejadian ini semua, ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang berakal, bagi orang yang memiliki wawasan, dan bagi mereka yang memiliki hati nurani. Namun kejadian-kejadian ini semua tidak ada manfaatnya bagi mereka yang tidak menggunakan akalnya, yang tidak memiliki hati nurani, dan tidak memiliki wawasan. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapa? Bagi orang yang berakal. Siapa orang yang berakal? Itulah orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan berbaring. Dan mereka mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan ini semua dengan sia-sia. Jadi kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah empat kewajiban seorang muslim terhadap waktu. Kemudian yang kelima adalah, di dalam kitab itu dikatakan, perbuatan yang haram yang dilakukan oleh seorang muslim terhadap waktu. Apa itu? Yaitu menyia-nyiakan waktu dengan pemubaziran dan pemborosan, melampaui batas-batas kewajaran, tidak menyesal atau bersedih terhadap sikap dan perbuatan seperti itu. Karena waktu ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap amanah kelak akan dimintakan pertanggungan jawaban oleh Allah nanti pada hari kiamat. Maka oleh sebab itu, semoga kita dapat memanage waktu, memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, sehingga waktu-waktu yang kita lalui di dunia ini adalah waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak kita akan masuk surga dan kita kekal selama-lamanya di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu pengantar Bang Harun.
5: Baik, cinta rombongan, demikian tadi kita simak uraian pengantar dari topik yang akan kita bincangkan pagi hari ini, yaitu manajemen waktu. Ya, ada 5 poin tadi. Nanti cinta rombongan boleh menanya ulang, dan kami tunggu kebersamaannya di 0761236006. Dan pertanyaan melalui WhatsApp nanti kami bacakan, silakan kirim ke 08 11 76 00 959, 08 11 76 00 959, atau ke nomor lainnya 0852 7266 7288. Baik, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini.
7: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
8: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
9: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
10: Siapa?
9: siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sok

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Tunjuk ajar Melayu juga menggalakkan orang untuk selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik. Karena bagaimanapun juga, kalau tidak memanfaatkan waktu, maka waktu itu akan terus berjalan dan tidak dan kita tidak mendapatkan apa-apa pun juga. Oleh sebab itu selalu dikatakan, apabila apa tanda orang yang tahu selalu memanfaatkan masa dan waktu. Maksudnya waktu itu dimanfaatkan dengan sebaiknya, baik untuk belajar maupun untuk bekerja maupun untuk hal-hal yang datang mendatangkan manfaat bagi diri dia, keluarga dia, masyarakat, bangsa dan negaranya. Maka orang tua mengatakan, kalau orang bijak dan pandai terhadap waktu, dia tak lalai. Apa tanda orang yang bodoh, waktunya habis dengan tak senonoh. Jadi memanfaatkan waktu, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mendatangkan ilmu pengetahuan, mendatangkan usaha, mendatangkan rezeki, mendatangkan pekerjaan sekalian harus dilakukan dengan segala hemat cermat dan dengan segala perhitungan yang meriah. Dengan demikian, dengan memanfaatkan waktu, insya Allah hidup ini tidak akan sia-sia dan hidup yang sementara di dunia ini dapat jadi alat untuk mencari bekal kehidupan yang kekal di dunia akhirat. Dengan adanya waktu, kita diberi peluang untuk mempersiapkan diri kita mencari bekal dan segala macam keperluan yang kita hadapi, baik untuk keperluan dunia maupun keperluan akhirat. Insya Allah, dengan memanfaatkan waktu dan dengan tidak membuang-buang waktu, hidup kita akan bermakna dan berarti di dalam kehidupan di bumi dan di permukaan bumi ini. Dengan demikian, maka waktu adalah sangat penting dan siapapun juga yang mampu memanfaatkannya akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Baik, banyak-banyak tuan dan puan, kaum muslimin rahimakumullah, kita bersama di obrolan religi bincang religi bertopik tentang memanfaatkan waktu bersama narasumber Ustaz Safri Edi. Dan untuk yang bergabung ingin bertanya langsung, kami silakan di 0761236606, 0761236606 untuk pertanyaan WhatsApp. Kami silakan kirim ke 0811-7600-959, 0811-7600-959. Baik, kita selagi kami silakan di 0761-23606 untuk yang telepon langsung. Untuk yang WhatsApp sudah ada beberapa yang masuk yang ingin menyusul pertanyaan berikutnya, kami silakan di 0811-7600-959. Kita coba baca dulu di antara WhatsApp yang masuk dari 0812-7624 sekian. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana memanfaatkan waktu yang sudah terlanjur berlalu, sementara program ke depan masih ada program serupa? Bagaimana mengefisiensi waktu yang tersisa, terutama dalam mungkin ibadah kita di masa muda banyak yang terlalaikan? Terima kasih dari Bang Andi di Kulim. Ya. Satu saja dulu Pak.
2: Ya.
1: Terhadap waktu yang sudah terlewatkan, terkhusus mungkin ibadah ya, mungkin di masa muda masih kurang maksimal. Silakan Cak.
2: Jadi memang masa muda itu adalah salah satu masa nanti yang akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Rasulullah SAW mengatakan man syababihi fi ma ablahu, masa mudamu kemana kamu habiskan. Maka oleh sebab itu berhati-hatilah kita dengan masa muda kita, karena masa muda adalah masa di mana kita dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau seandainya masa itu sudah lewat dan sekarang kita tidak lagi muda?
1: Ya
0: Bang Harun ya. Maka banyak-banyaklah beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang masa muda itu adalah merupakan masa yang paling kuat setan menggoda manusia. Setan ingin kekuatan di masa muda itu, spirit di masa muda itu digunakan untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kalau kita beribadah di masa muda itu kan enak, kalau sujudnya bisa lama yang Bang Harun. Kemudian kalau apa namanya, kalau rukuknya aman-aman saja, karena kita masih kuat,
1: belum ada yang sakit-sakit.
0: Iya, belum ada. Jadi hati-hati dengan masa muda kita ini ya. Dan setan itu adalah akan berusaha menggelincirkan masa muda itu. Berusaha menggelincirkan manusia itu adalah pada masa muda. Jadi bagaimana sudah masa muda itu sudah lewat misalnya, maka banyak-banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada jalan lain lagi adalah beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di dalam hadis kudusi itu dikatakan yang artinya, walaupun dosamu membumbung setinggi langit, kemudian kamu meminta ampun kepada ku kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku ampunkan dosamu yang membumbung setinggi langit itu. Jadi intinya adalah banyak beristighfar, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang waktu ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebanyakan banyak orang yang menyia-nyiakan amanah waktu ini. Jadi seperti itu, Bang Harun.
1: Ya baik, ini masih senada dengan pertanyaan sebelumnya, tapi kita sambut dulu, ada yang telepon di 0312-3606. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Silakan Pak.
2: Ini Komarudin di Inhil.
1: Di Inhil Komarudin, ya silakan.
2: Ini Bapak Asri.
1: Ya, silakan langsung bertanya dengan ustaz kita.
2: Anda ini temanya Mas.
1: Memanfaatkan waktu.
2: Iya.
1: Ya, silakan Pak, pertanyaannya.
2: Kayaknya kita gini ya Pak, dia satu harian di kebun. Lalu kita nggak sempat sholat, kita kan baliknya tuh kan sampai asar Pak ya, nggak ada di tempat kita kan.
1: Ya.
2: Lepas asar itu kita terus langsung mengkodok, boleh nggak Pak?
1: Mengkodok sholat zuhur tadi maksudnya?
2: Maksudnya langsung ke asar.
1: Iya, berarti mengkodo yang sholat zuhur karena masih di kebun tadi.
2: Iya betul.
1: Oh ya, kita tunggu jawaban dari ustaznya ya.
2: Karena saya monitor lewat radio, lewat langsung.
1: Ya.
2: Langsung anunya pen.
1: Halo.
2: Iya.
1: Itu saja pertanyaannya Pak. Satu pertanyaan saja.
2: Ya, satu pertanyaan. Bisa dijelaskan sekarang?
1: Oh gitu.
2: Monitor lewat radio.
1: Oh ya, silakan. Langsung jawab pertanyaannya.
0: Jadi terkait dengan sholat lima waktu ini, itu ada lima pesan Allah dalam Al-Quran. Jadi peliharalah, jagalah yang lima pesan Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama adalah aqimus shalah, dirikan sholat. Apa makna mendirikan sholat? Maknanya adalah ajaran-ajaran sholat dia terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu makna mendirikan. Itu yang pertama pesan Allah. Yang kedua adalah laksanakan sholat itu secara berjamaah. Ini sholat lima waktu maksudnya ya Bang Harun ya.
1: Sholat wajib ya.
0: Sholat wajib. Ntar ini sebagaimana Allah katakan warka'u ma'ar-raki'in, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang ruku. Kemudian selanjutnya adalah laksanakan sholat itu berdasarkan waktu-waktu yang telah ditentukan. Ini terdapat pada kalimat kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Maka sesungguhnya sholat-sholat itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Dan di masjid-masjid sekarang udah ada ya kan Bang Harun ya. Nah, kalau bisa laksanakan apa tadi berdasarkan waktu-waktu.
1: Lalu kalau dengan pertanyaan Bapak tadi, dia di kebun zuhurnya asar baru di sampai di rumah
2: jemaah. Apa boleh, Pak?
1: Apa boleh di kodo katanya?
0: Sebaiknya tetap dilaksanakan berdasarkan waktu tadi, Bapak.
1: Diusahakan ya.
0: Iya, diusahakan.
2: Waktunya kalau zuhur ya besok lagi kita ngerjakan ya. Gitu ya.
0: Iya, berdasarkan waktu misalnya apabila sampai waktunya zuhur laksanakan.
2: Berarti lagi Pak, gitu ya Pak ya?
0: Ya Bapak, sebaiknya seperti itu. Karena memang Bapak ya sholat lima waktu ini memang kalau bisa kita laksanakan sesuai dengan perintah Allah, kemudian laksanakan sebaik-baiknya.
1: Lain hal kalau perjalanan jauh
0: saja. Ya, lain kalau musafir misalnya tepat Bang Harun.
1: Itu jamak ya.
2: Gitu Pak ya, biasanya soalnya saya bisa melanjutkan aja langsung ke asal gitu. Soalnya kan 4 sama 4 rakaat gitu. Berarti besoknya aja Pak ya.
0: Iya, sebaiknya iya apa itu Bapak? Jadi berdasarkan waktu-waktu yang telah Allah katakan tadi begitu.
2: Iya, berdasarkan waktu.
0: Iya. Kemudian yang selanjutnya adalah laksanakan sholat itu secara khusyuk. Ini terdapat pada kalimat lazinahum ala sholatihim khusyun. Itu pesan Allah dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kelima, yang terakhir pesan Allah itu adalah jaga sholat, pelihara sholat. Jangan rusak pahala sholat itu oleh sikap dan perbuatan kita. Nah, itu juga disampaikan Allah dalam Al-Quran. Ini terdapat pada kalimat allazinahum ala sholatihim daimun. Nah, jadi seperti itu. Itu lima pesan Allah dalam Al-Quran terkait dengan sholat itu.
1: Menjaga sholatnya.
0: Iya.
1: Daimun itu menjaga sholat.
0: Iya.
1: Baik, itu saja. Ada lagi pertanyaannya Pak Komarudin?
2: Dengan
1: Ustaz
2: Mas Harun ini.
1: Dengan Ustaz Safriyadi.
2: Iya, makasih pencerahannya Pak Ustaz. Mas Harun, makasih waktunya.
1: Yuk, terima kasih.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Safriyadi di Inhu ya. Kita sambut penelpon kedua. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Harun.
1: Pak, dengan Ibu Surya. Silakan, Bu.
3: Terlambat Ibu.
1: Enggak, belum lambat lagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah iya, yang Ibu tanyakan yang mau sholat juga kan. Ibu pernah juga dengar nih ya, sholat-sholat yang lama tuh waktu muda, waktu kita melahirkan tinggal sholat-sholat. Ada pula Ibu dengar tuh boleh dikodo sekarang ini. Apa iya tuh Ustaz? Ibu agak ragu.
1: Ini ya betul, ada yang tadi yang bertanya juga di WA itu Ustaz.
3: Oh, ada pula itu ya?
1: Tapi ya, belum
3: jawab. Agak ragu. Pasti waktu muda tuh tak akan seperti sekarang kita.
1: Banyak terlewat ya Bu ya.
3: Tak akan mungkin suatu kalau sekarang ya memang dijaga benar lah waktu istirahatnya ada, waktu baca Qurannya, waktu zikir, apalagi malam kita tak ada kerja lagi kan. Nah itu dah lagi kita.
1: Dah pensiun ya Bu ya.
3: Itu dah waktu malam tu lah waktu yang paling tepat untuklah umur kita ni masih ya mama lah dulu ni yang muda-muda lah. Cuma itu ya apa benar itu Ustaz? Dah lama tu ada kodo solatnya sekarang.
1: Bisa dikodo ada atau ada juga katanya berpendapat yang lainnya cukup istighfar saja.
3: Iya. Itu ya, Ibu agak ragu.
1: Ya,
3: iyalah itu aja pertanyaan Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini senada dengan yang bertanya melalui WhatsApp tadi yang belum saya bacakan tadi persis ini ya. Bagaimana dengan kalau misalnya impak? Kalau waktu muda belum berimpak, tinggal di sekarang rajin berimpak, ya. Sholat sunnah. Tapi ini yang masalahnya yang wajib, ya. Apakah bisa dikodo atau puasa yang tertinggal, sholat yang tertinggal, apakah bisa dikodo? Sudah belasan tahun yang lalu, mungkin waktu muda puluhan yang tahun lalu, atau cukup istighfar saja katanya, mana yang betul?
0: Ya, jadi memang ada pendapat. Mesti dikodo ada pendapat. Kemudian ada lagi perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena
1: pasti, ya.
0: Kita pasti karena kita enggak tahu berapa yang kita sudah kita tinggalkan Bang Harun.
1: Tapi kalau mengganti itu katanya ikhtiar katanya. Tapi sebelum dilanjutkan tadi nampaknya ada yang bersemangat untuk bergabung juga dengan kita. Kita sambungkan dulu, kita catat pertanyaan yang tadi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, dengan Bapak
4: Mas Yono di Jalan Palembang Kulit.
1: Oh iya, silakan Pak Mas Yono di Kulit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa minta bimbingannya? Bagaimana mengatur waktu untuk anak-anak nih ya, anak SD dan SMP? Kan padat dengan waktu belajarnya lah. Kadang malam setelah maghrib udah tidur. Tapi yang SMA ke atas sudah kuliah kan, malah waktu terbalik. Yang malam buat siang, yang siang buat malam.
1: Subhanallah. Oh, maksudnya malam banyak kegiatan gitu ya, banyak iya, bangun.
4: Iya. Nah, mohon bimbingannya Bapak, bagaimana cara apa ngasih arahan pada anak.
1: Membimbing anak ya. Iya. Baik.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin banyak orang tua juga yang mengeluhkan ya tentang anak-anak ya memanfaatkan waktu. Boleh dikata mungkin sekali lalu banyak waktu yang disia-siakan untuk bermain ya. Pasti rata-rata juga gadget katanya.
0: Iya, iya,
1: sejak sejak 5 tahun terakhir mungkin nih paling apa nih paling kuatnya nih pengaruh gadget ini. Sejak apa waktu itu COVID ya.
0: Iya, iya.
1: Semua anak sekolah wajib pakai gadget, mengerjakan sekolah. Pasca COVID ya gadgetnya memang bersambung dengan lebih banyak gamenya
0: tadi. Iya, iya. Subhanallah ya. Ya. Jadi memang waktu itu di dalam Islam itu memang sesuatu yang sangat berharga, bahkan mengalahkanlah segalanya. Kalau seandainya kita tidak pandai memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang baik, bermanfaat bagi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, maka kelak kita akan menyesal nanti. Penyesalan itu nanti belakang. Kapan menyesal itu? Ketika ruh berpisah dari jasad, timbullah di situ penyesalan. Bahkan sahabat-sahabat tempo dulu tuh, Bang Harun, belum mereka berpisah dari perkumpulan mereka, pertemuan mereka, sebelum mereka membaca surah Al-Asr. Nah, jadi ketika salah seorang dari mereka membaca surah Al-Asr itu, barulah mereka berpisah dari pertemuan tersebut. Apa bunyi surah Al-Asr itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini baik juga, ini digunakan bagi ibu-ibu misalnya, siapa saja yang sebagai protokol misalnya kan. Marilah kita akhiri pertemuan ini dengan membaca surat Al-Asr, boleh.
1: Oh, misalnya ya, habis pengajian ya, ibu kita wirid
0: gitu. Wirid atau protokol, marilah kita akhiri pertemuan ini, perkumpulan ini dengan membaca surat asal.
1: Mengingat diri itu ya.
0: Iya, benar. Biasanya kan ada juga dengan membaca doa kafaratul majelis, boleh ya, juga
1: subhanakallah. Itu paling bentuk terakhirnya.
0: Iya, jadi seperti itu. Jadi memang waktu ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu berhati-hatilah terhadap waktu ini. Karena setiap menit, setiap detik itu, waktu-waktu itu, itu nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu senantiasalah mengisi waktu itu dengan ibadah. Maka oleh sebab itu kata ulama, agar satu perbuatan itu bernilai ibadah, itu ada 5 syaratnya,
1: Bang. Oh, ada lagi.
0: Yang pertama, perbuatan itu tidak bertentangan dengan syarak. Itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan itu dilakukan dengan niat yang suci, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala,
1: supaya bernilai ibadah.
0: Supaya dia bernilai ibadah, sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan dalam hadisnya, innamal a'malu binniat, sesungguhnya segala amal, segala pekerjaan itu dinilai berdasarkan niat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah yang bersangkutan melakukan pekerjaan tersebut dengan keteguhan hati dan percaya diri bahwa perbuatan itu yang dilakukan itu benar-benar mengandung kebaikan, bukan separuh hati, bukan setengah hati, tapi dia lakukan dengan sepenuh hati. Jadi apapun profesi kita, Bang Harun, agar dia bernilai ibadah, maka lakukan pekerjaan tersebut dengan
1: sepenuh
0: hati. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai satu pekerjaan, satu perbuatan yang dilakukan dengan keteguhan hati dan percaya diri bahwa perbuatan yang dilakukan benar-benar mengandung kebaikan. Nah, jadi ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, agar satu perbuatan itu bernilai ibadah adalah harus memperhatikan garis-garis dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penipuan, kezoliman, kecurangan di dalamnya. Tapi apabila ada ini penipuan, itu tidak lagi bernilai ibadah. Ini yang kelima. Ini yang agak berat sedikit, yaitu perbuatan-perbuatan duniawi dengan niat ibadah tidak boleh melalai-lalaikan kewajiban agama. Apabila lalai dalam melaksanakan kewajiban agama, maka perbuatan itu tidak dapat dinilai ibadah, tapi mungkin hanya dapat dinilai ibadah saja. Ini yang Allah katakan di dalam surah Al-Munafikun itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan gara-gara harta, gara-gara anak menyebabkan kamu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jika itu
1: terjadi. Ini menarik nih Ustaz, dari poin yang kelima nih, perbuatan duniawi. Tapi bisa dinilai dengan ibadah, misalnya belajar gitu Ustaz ya. Atau mungkin penyuluhan gitu kan. Kan itu baik tuh Ustaz ya.
0: Baik.
1: Atau rapat, misalkan rapat itu kan baik ya, untuk mengefisiensi misalnya pengarahan segala macam. Lah terus ketika sedang belajar di kelas atau sedang rapat, sedang penyuluhan itu tadi memang perbuatan duniawi, tapi niatnya juga ibadah karena untuk kebaikan ya. Terus tiba-tiba datanglah waktunya sholat misalnya azan zuhur.
0: Ya, jadi seperti itu.
1: Jadi sebaiknya kalau sudah datang waktunya itu istirahat dulu ya, Ustaz ya. Baru dilanjutkan lagi belajarnya tadi. Kalau gurunya pengertian ya, walaupun mungkin ada kurang-kurang waktu 10 menit ya udah karena udah azan. Karena waktu sholat itu enggak tetap, Ustaz. Saya pengalaman mungkin pernah juga mengajar sehari dua hari. Misalnya gini Ustaz, waktu sholat standar itu jam zuhur itu 12.30 Ustaz ya. Jadi dibuatlah jadwal sekolah istirahat itu misalnya 12.30 atau 12.25, 5 menit sebelum 12.30. Tapi kadang-kadang kan jadwal sholat itu kan misalnya hari ini lebih maju, cuman 12.14 sudah masuk waktu zuhur. Sementara jadwal istirahat sekolah 12.25. Jadi kalau kita gurunya tetap bersekukuh 12.25 baru keluar, otomatis sudah melewatkan 9 menit masuknya waktu sholat. Mana yang bagus? Apakah kalau dia keluar 12.14 dia keluar awal waktu, tapi mengurangi waktu jadwal sekolahnya. Termasuk mungkin rapat-rapat di kantor-kantor, pengarahan-pengarahan penyuluhan di. Bagaimana Ustaz?
0: Jadi ini kan pendapat ulama. Tapi jangan ada niat kita sebenarnya untuk melalaikan.
1: Untuk melalaikan nah, ini itu.
0: Kalau Ibnu Abbas, barang siapa yang selalu melalai-lalaikan waktu sholat, tidak ada keinginan melaksanakan sholat itu berdasarkan tepat waktunya, maka dia termasuk orang yang durhaka kepada Allah, kata Ibnu Abbas. Jadi ini tidak, karena ini tidak kita tidak melalaikan ini karena ada pekerjaan yang jadi ini tidak termasuk dalam kategori melalaikan. Misal kalau yang melalaikan itu kan tidak ada pekerjaannya, tidak ada apa-apa, tidak seperti tidak ada apanya misalnya. Jadi seperti itu Bang Harun.
1: Penting kalau mungkin termasuk mungkin masih batas normal Ustaz ya, seperti gambaran yang saya contohkan tadi mungkin 5 menit, 10 menit ya. Dan itu memang tujuannya untuk tetap disiplin sesuai dengan waktu yang sudah diaturkan Ustaz ya. Tapi kalau misalnya nih Ustaz, ini masih berkenaan dengan yang sama, di suatu ya termasuk mungkin ada pelatihan, penyuluhan seperti yang saya gambarkan tadi, kadang-kadang mungkin karena yang narasumber ini terlalu bersemangat lupa lihat jam, sehingga melewatnya itu bukan 5 menit lagi, bisa hampir setengah, 1 jam, setengah jam lebih. Itu bagaimana? Boleh? Kalau nanti mamanya seorang peserta keluar izin untuk melaksanakan sholat, nanti dia anggap tidak disiplin. Kalau dia tetap bertahan di ruangan itu, sementara keterlambatannya ini udah jauh, sudah lebih dari setengah jam, misalnya udah hampir setengah jam, nanti dia imannya apa? Berkata ini saya melalaikan waktu. Mana yang pilihan ini? Dilema kadang Ustaz.
0: Jadi jadi intinya jangan ada niat untuk melalaikan waktu sholat itu aja intinya. Jadi kalau seandainya ya sebagai apa misalnya, seharusnya harus tahu waktu-waktu sholat itu. Sebagai kita sebagai narasumber misalnya, sebagai apa, hendaknya kita yang yang
1: termasuk mungkin pengarah acaranya atau MC-nya yang boleh.
0: Harus mereka harus mengingatkan waktu itu. Karena waktu sholat ini luar biasa nih. Ini Karena waktu-waktu sholat, kemudian gerakan-gerakan sholat, itu adalah sifatnya adalah tauqifiyah, artinya baku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan-gerakan sholat itu, kemudian waktu-waktunya, itu luar biasa, Bang Harun.
1: Baik, sambil kita teruskan pengembangan dari menjawab pertanyaan dari penelpon sebelumnya, kami juga masih mempersilakan penelpon yang lain untuk bergabung. Silakan di 0761236006. Masih ada sekira 10 menit lagi untuk kebersamaan kita di program Bincang Religi pagi hari ini dengan topik manajemen waktu. Ya, di dalam Al-Quran sendiri, narasumber kita, Ustaz kita tadi sudah menyebutkan banyak Allah menggambarkan tentang waktu, wadduha, demi waktu duha. Ya, seperti waktu yang saat ini kita berada di dalamnya, yaitu waktu duha. Wal asri, demi waktu ansar. Kemudian wasubhi, demi waktu subuh. Kemudian walaili, demi waktu malam, dan sebagainya. Kembali Ustaz ke pertanyaan Ibu Surtini tadi, ya, mungkin bisa kita kembangkan lagi tentang bagaimana tadi terhadap waktu yang sudah berlalu, dan juga mungkin ada hubungannya pertanyaan Ibu Sri yang pertama tadi WhatsApp juga terhadap waktu yang sudah berlalu. Kalau yang sunat-sunat mungkin kan tinggal ditingkatkan saja, ya. Kalau mungkin bisa jadi waktu remaja nggak pernah sholat sunat, ya sekarang ya sholat sunat, puasa sunat. Tapi kalau yang wajib ini, Ustaz, apakah cukup di istighfarkan saja, atau bolehkah berikhtiar, atau memangkah adakah yang dalil yang menguatkannya memang bisa dikodo, kan supaya kita lebih puas mungkin. Dan seorang yang bertobat mungkin dia memang ingin lebih, ya, supaya dia merasa ibarat hutang terbayar lah hutangnya, ya gitu.
0: Iya.
1: Terkhusus mungkin sholat-sholat dan puasa-puasa yang sudah berlalu.
0: Jadi intinya memang kita tidak tahu berapa banyak waktu sholat yang sudah kita tinggalkan mungkin, karena mungkin kita tidak mencatat mungkin.
1: Yeah.
0: Karena memang mulai kewajiban sholat itu kan mulai balik berakal, mulai di situ. Harusnya di situ, kita tidak tahu. Maka perbanyak aja istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian banyak melaksanakan ibadah-ibadah sunat, sholat-sholat sunat. Jadi seperti itu, Bang Harun.
1: Kalau terkait qadha, Ustaz, apakah memang
0: qadha ada? Memang ada juga, ada pendapat, memang pendapat ulama mengatakan, cuma kan kita mesti tahu berapa yang kita tinggalkan. Nah, kita kan tidak tahu berapa sholat yang kita tinggalkan, kan. Berapa kali yang kita tinggalkan sholat wajib itu. Cuma intinya,
1: saya pernah mendengar begini, Ustaz, rumusnya. Selebihnya kalau kita memang umur panjang, berarti ada waktu kita lama untuk mengkodonya. Selebihnya ya memang istighfar tadi, dan kita serahkan kepada Allah. Tapi ikhtiar katanya, misalnya hari ini kita sholat zuhur, habis sholat zuhur wajib, kita sholat zuhur sekali lagi dengan benar, niat kodo, sholat-sholat yang sudah ditinggalkan dulu. Soal jumlahnya kita pasrah kepada Allah. Nanti sholat asar lagi, setelah saya sholat fardu misalnya berjamaah, kita sholat lagi sendiri, sholat diniatkan untuk qadha, dan begitu seterusnya sholat fardu yang lain. Bagaimana, Ustaz?
0: Boleh kalau ada ikhtiar seperti itu, dan memang kalau ada waktu silakan saja, tidak apa-apa. Jadi setelah sholat asar, maka kita qadha lagi, tidak apa-apa.
1: Sholat asar lagi untuk qadha.
0: Cuma kalau habis sholat asar, kalau di masjid orang nanya itu.
1: Iya. Sangkanya sholat sunat, ya.
0: Sholat sunat itu. Kalau kita mau.
1: Tapi kalau yang sudah sering ikuti pengajian mungkin udah tahu lah, ya.
0: Iya, boleh lah. Enggak apa-apa, silakan. Kalau seandainya boleh tapi sholat laksanakan saja. Cuma memang ada juga pendapat ulama, karena tadi banyak istighfar minta ampun
1: intinya kepada Allah. Kita kembali, ya, meminta ampun pada Allah itu, Ustaz, ya, istighfar itu, ya.
0: Jadi memang Bang Harun, memang masa muda itu luar biasa memang. Karena memang banyak orang yang lalai dengan masa muda. Tidak digunakan untuk menuntut ilmu, tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal masa muda itu adalah masa yang akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Mungkin untuk ilmu semangat, tapi ilmu dunia, lupa ilmu agama.
0: Dan luar biasa masa muda itu. Karena itulah salah satu nanti ada 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah syabun nasafi ibadatillah, anak muda yang taat, yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa.
1: Jadi
0: ini.
1: Sejak muda dia sudah taatnya.
0: Iya.
1: Kalau orang tua seperti yang dikatakan ibu tadi, benar, wajar dia sudah taat. Maaf cakapnya ya, yang secara standarnya tentu yang tua udah mendekati ajal. Yang kedua ya seperti ibu bilang tadi, Bu Surti ini tadi sudah pensiun, sudah waktu lebih banyak, tidak lagi mengasuh anak ya kan, segala macam, tidak ada lagi kerja rutin ya. Tapi kalau dia masih muda, masih sibuk belajar, masih sibuk bekerja, tapi dia bisa tetap tahan.
0: Iya, itu luar biasa, Ustaz, ya. Itu memang pemuda yang spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa, ya.
1: Disejajarkan dengan orang yang fisabilillah katanya.
0: Iya, luar biasa itu. Jadi kalau ada pemuda-pemuda yang apa namanya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa untuk zaman
1: patut
0: sekarang.
1: Patut dijadikan calon menantu.
0: Iya. Bahkan Bang Harun, ada kan cerita Ashabul Kahfi itu kan ada 7 itu.
1: Yeah.
0: Itu pemuda-pemuda itu.
1: Pemuda semua ya.
0: Pemuda semua itu. Itu nanti
1: bahkan dicatat di dalam Al-Qur'an.
0: Iya, dalam Al-Qur'an.
1: Karena mereka nanti luar biasa imannya.
0: Luar biasa. Jadi mereka itu didahulukan nanti masuk ke dalam surga. Jadi ada riwayat, tapi wallahu alam riwayatnya apakah apa. Nanti kan orang sedang kebingungan di padang mahsyar, Allah katakan, tolong ini sebentar lagi akan ada
1: rombongan
0: yang akan masuk surga. Nah, ada 7 tuh.
1: 7
0: pemuda itu yang masuk surga.
1: Oh, prioritas ya.
0: Iya, subhanallah. Jadi itu. Jadi seperti itu, Bang Harun.
1: Di antara para nabi, para syuhada ada 7 golongan tadi ya.
0: Iya,
1: Baik. Kami persilakan untuk satu penelpon terakhir. Kalau masih ada, kita hematkan waktu, tinggal 2 atau 3 menit. Atau kalau belum, kita masuk kepada kesimpulan saja, Ustaz, dan penutup.
0: Ya, baik, terima kasih. Jadi manfaatkanlah waktu itu sebaik-baiknya untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Zulqa'dah ini, karena bulan Zulqa'dah ini adalah termasuk dalam kategori Asyhurul Haram, bulan-bulan yang mulia, bulan yang istimewa.
1: Yeah.
0: Di mana letak keistimewaannya? Amal ibadah yang kita lakukan di bulan ini lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun amal ibadah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, innal amala shaliha wal ajra fi hadzihil hurum wa huwa azam. Sesungguhnya amal ibadah yang dilakukan di bulan-bulan haram itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana bulan-bulan haram tersebut adalah mulai bulan ini Zulqa'dah, kemudian setelah Zulqa'dah adalah
1: Zulhijjah,
0: setelah Zulhijjah Muharram. Satu terpisah, tidak ikut beriringan berurutan dengan 3 bulan mulia yang lain. Bulan apa itu? Yaitu bulan Rajab. Sehingga nama lain dari Rajab itu adalah Syahrul Pardi, artinya bulan yang berdiri sendiri karena dia tidak berurutan beriringan dengan 3 bulan mulia yang lain. Sebaliknya, kemaksiatan atau kedurhakaan yang dilakukan di bulan ini lebih besar dosa dan maksiatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur, Bang Harun, kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu dengan bulan-bulan haram ini dalam kondisi sehat walafiat, tanpa ada kekurangan sesuatu apapun. Ini merupakan nikmat Allah yang besar. Ini merupakan kurnia Allah yang besar.
1: Ya.
0: Mungkin itu saja, Bang Harun.
1: Baik, terima kasih, Ustaz, kebersamaan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita yang berbincang di studio, kita yang menyampaikan, dan juga bagi pemirsa yang menonton di channel YouTube Perempat maupun mendengarkan siaran melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Dan sesuai dengan saran Ustaz tadi, ya boleh kita tutup majelis kita atau bincang-bincang kita pada pagi hari ini dengan membacakan surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusr, illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, tak terasa obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru telah sampai di penghujung perjumpaan. Semoga dapat menyejukkan hati, menguatkan iman, dan menuntun kita lebih dekat padanya. Terima kasih, sampai jumpa di Jumat mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

Darumur bersama kami program Ampar Republik Indonesia Pekan Baru di udara pada Perkans FM 95,9 MHz. Kita mulai bersama di info strategi e-commerce untuk mengembangkan usaha pelaku bisnis UMKM. Di mana perkembangan teknologi digital mendorong UMKM memanfaatkan e-commerce, di mana namun banyak yang belum optimal dalam menerapkan strategi digital. Penelitian menunjukkan metode melalui studi literatur bagaimana e-commerce yang efektif bagi UMKM, menunjukkan bahwa pemasaran berbasis konten, optimalisasi fitur, marketplace, pemanfaatan media sosial, layanan pelanggan yang responsif, serta penggunaan data analitik yang meningkatkan bagaimana visibilitas dan penjualan. Peningkatan literasi digital, kreativitas konten, integrasi media sosial, marketplace, dan penguatan layanan pelanggan guna meningkatkan daya saing UMKM di era digital.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Ya teman-teman, beberapa tip sukses membangun bisnis e-commerce, di mana peluang bisnis besar umumnya diikuti dengan persaingan yang ketat. Begitu pula dengan bisnis e-commerce. Untuk itu, jika baru ingin memulai usaha, tentu membutuhkan strategi agar toko online bisa stand out dan sukses di pasar e-commerce. Beberapa sumber kita kutipkan bentuk tip. Yang pertama, tentukan produk yang akan dijual. Mulailah mencari ide produk yang ingin dijual. Kita pun harus tahu pula di mana dan bagaimana cara

mendapatkan produk tersebut. Apakah akan membuat sendiri, mengambil dari pemasok, atau menjual sebagai reseller? Selain itu, pikirkan juga di mana akan menyimpan barang tersebut. Kemudian lakukan pengujian terkait apakah produk tersebut layak dijual atau tidak. Kita perlu melakukan pengujian kelayakan ini meski dalam skala kecil. Ini penting secara sederhana dapat kita lakukan melalui survei dan sampel produk.

0: sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapa ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ya, teman-teman, hal yang lain setelah mendapatkan produk, nilai potensi jualnya, dan menemukan pemasok produk, kita siap untuk membuat rancangan bisnis. Sebelumnya lakukan riset terhadap kompetitor dan lakukan inovasi agar produk akan menjadi pembeda. Pastikan kualitas produk juga lebih unggul untuk meningkatkan value dan dari pembeli. Rancangan bisnis akan menjadi peta yang membantu jalannya pikiran dan tindakan. Rancangan bisnis juga hal yang penting untuk mengetahui mana yang prioritas dan bagaimana cara mendapatkan pelanggan baru dengan efektif.

0: Pak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat, cita rampuan seleksi calon pasukan pengibar bendera Paskibra sudah selesai dilaksanakan di masing-masing kabupaten kota dan telah terpilih sebanyak 48 calon terdiri dari 24 putra serta 24 putri yang namanya sudah diajukan ke pemerintah Provinsi Riau. Untuk tahapan selanjutnya ke-48 tersebut akan mengikuti seleksi di tingkat provinsi yang akan berlangsung pada 16 Mei 2026 ini. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Riau Bobby Rahmat mengatakan seluruh tahapan seleksi di tingkat kabupaten dan kota telah selesai dilaksanakan. Seleksi tingkat provinsi 3 kabupaten kota menerima nama-nama calon paskibra dan masing-masing daerah terdiri dari 2 pasang putra dan 2 orang putri dari SMA, SMK dan SMA Madrasah Aliyah untuk mengikuti seleksi tingkat Provinsi Riau. Dituturkan para peserta akan mengikuti serangkaian tahapan pilihan untuk menentukan anggota paskibra Provinsi Riau tahun 2026 sekaligus menjaring calon yang akan mewakili Riau di tingkat nasional, di mana unsur tim seleksi diantaranya terdiri dari TNI dan Polri. Proses seleksi wajib memenuhi kriteria melalui serangkaian tes. Selain fisik, pengetahuan masing-masing calon paskibra sangat menentukan agar bisa menjadi peserta paskibra nantinya. Sementara Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Riau Suryadinata menjelaskan proses seleksi berlangsung selama 6 hari dengan berbagai item penilaian. Setiap peserta akan menjalani tes kesehatan, wawancara kebangsaan dan pengetahuan umum, tes samapta, psikotes, hingga tes kepribadian. Disampaikan proses seleksi turut melibatkan pilihan dari Badan Pembina Ideologi Pancasila BPIP Pusat guna menentukan calon peserta yang akan ikuti seleksi paskibraka tingkat nasional. Dari hasil seleksi tingkat provinsi nanti akan dipilih 3 pasang putra dan putri untuk mengikuti tahap seleksi nasional di Jakarta. Namun dari 6 peserta tersebut hanya akan dipilih 1 orang pasang, 1 pasang yang mewakili Provinsi Riau sebagai paskibraka nasional. Ditambahkan peserta yang tidak lolos di tingkat provinsi juga tetap berkesempatan menjadi anggota paskibraka di daerah asal masing-masing. Demikian kabar berita pukul 11, kabar berita selanjutnya nanti disampaikan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan sekaligus hingga di sini kebersamaan kita, Cita Harapan bersama saya Harun Rasid di Tepak Pagi pukul 5 hingga saat ini sudah memasuki tepak siang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan karya dan sukses untuk kita semua. Selanjutnya itu Anda Puan akan bersama rekan saya nanti ada Encik Fardi di tepak siang dan hingga tepak petang hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat atau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Rin, bisa minta tolong nggak?
2: Minta tolong apaan dulu nih?
1: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
2: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
1: Rin, bisa ketemuan nggak?
2: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
1: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
2: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
1: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
3: Hutang semudah meminjam,
2: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita, berhasil?
0: Meja aja pun kau Ti, ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

INC Tua dan Puan masih menemani di saat ini bersama Perempat Suara Budaya Riau. Kita masih jelang, maka C Tua dan Puan akan ikuti dalam segmen siaran langsung sholat Jumat langsung dari Masjid An-Nur Provinsi Riau dan tetap bersama Perempat Suara Budaya Riau.

Yang Cituan dan Puan, selanjutnya kita jelang Anda akan ikuti dalam segmen siaran langsung sholat Jumat dari Masjid An-Nur Provinsi Riau. Kami masih hadirkan lagu Islami.

0: Baik pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada siang hari ini, saatnya kita ikuti silang khotbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pendengar RRI Pekanbaru, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita kembali diberikan kesempatan dalam hari yang penuh berkah ini untuk melaksanakan kewajiban ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara pendengar dan jemaah sekalian, siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat ini disiarkan oleh RRI Pro 1 Pekanbaru dari Masjid Raya Agung An-Nur Provinsi Riau. Adapun pelaksanaan ibadah Jumat kali ini bertepatan

0: sebagai imam Ustaz Hadian Sani, muazin Ustaz Atan Afrizal SPD IMPD, dan juga Ustaz Azri SPD. Marilah kita siapkan hati, pikiran dan diri kita untuk mendengarkan khutbah Jumat dan menunaikan sholat berjamaah dengan penuh khusyuk serta harapan akan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari Masjid Raya Agung An-Nur, Provinsi Riau, inilah pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang kami hadirkan untuk Anda, pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu

من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله العلي العظيم. Hadirin tamu-tamu Allah, hamba-hamba Allah yang mulia, semogalah pula kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur kita alhamdulillah hanya kepada Allah. Karena Allah adalah zat satu-satunya tempat kita mengajukan segala bentuk rasa puja dan syukur kita. Selanjutnya salawat juga salam, Allahumma ya Allah, salli wa sallim, limpahkanlah salawat juga salam ala nabiyyina Muhammadin, kepada nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, juga kepada semua keluarganya, wa azwajihi, istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, anak cucu cicit serta semua keturunannya, wa ashabihi ajma'in, juga kepada semua sahabat-sahabatnya. Hamba Allah yang mulia, Nabi Ibrahim itu punya gelar Khalilullah, artinya kekasih Allah. Bergelarnya Nabi Ibrahim ini sebagai kekasih Allah bukan karena dia mengaku-ngaku sendiri sebagaimana Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan, bukan. Tetapi Nabi Ibrahim ini menjadi kekasih Allah memang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim itu khalila, kekasihnya. Karena itulah ia bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Setelah Nabi Ibrahim ini menjadi kekasih Allah, tentulah orang-orang menjadi kepo. Kepo artinya ingin tahu, apa rahasianya nih? Kamu kok bisa jadi kekasih Allah, wahai Ibrahim? Maka pada kesempatan khutbah kita kali ini, kita ingin menginformasikan rahasia diantaranya mengapa Ibrahim menjadi kekasih Allah. Kita ceritakan ini, kita sampaikan ini, kita pengen pula jadi kekasih Allah. Apa yang mesti kita lakukan supaya kita seperti Ibrahim bisa menjadi kekasih Allah? Dialog itu terjadi. Qila li Ibrahim alaihi salam, lalu dikatakanlah kepada Ibrahim alaihi salam, li ayyi syai'in ittakhadaka Allahu khalila. Hei Ibrahim, apa yang membuat engkau kok dijadikan Allah sebagai kekasihnya? Nabi Ibrahim menjawab, di antara penyebabnya itu adalah, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li, ay ikhtartu amral ghairi ala amrillahi ta'ala. Ya kan? Ai maknanya itu, ma kuntu bi amri ma tahammalallahu li minar rizq. Jadi penyebab Ibrahim ini tadi menjadi kekasih Allah diantaranya, aku tidak pernah mengkhawatirkan tentang rezeki aku, katanya. Karena rezeki aku itu sudah digaransi Allah. Jadi kalau pengen jadi kekasih Allah, tidak usah mengkhawatirkan tentang rezeki kita. Ha, nanti tak dapat nih, nanti kita kalah nih, nanti kita begini nih. Tidak perlu dipikir. Yang perlu kita pikir, kita berikhtiar optimal. Itu aja, tentang hasilnya tidak usah dipikir. Karena itu kata Allah, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ.
Kalian kalau sudah berikhtiar optimal, hasilnya tidak usah kalian pikir. Fatawakkal 'alallah, serahkanlah kepada Allah. Gitu aja. Kalau kita memikirkan hasil, sakit kepala kita. Karena tentang hasil itu tidak urusan kita. Sebab itulah ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, terdesaklah Fir'aun ini di Laut Merah. Di depan lautan, di belakang Fir'aun mengejar dengan bala tentaranya. Lalu Nabi Musa pun berdoa. Ya kan? Apa kata Nabi Musa? Musa mengadu kepada Allah. Di antara bunyi aduannya itu, Allahumma lakal hamd, segala puji bagi Engkau ya Allah. Wa ilaikal mushtaka, kepada Engkau aku mengadu. Wa antal musta'an, Engkaulah tempat aku minta tolong. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Usaha telah dilakukan, lari dari kejaran Fir'aun. Akhirnya terdesak. Kepada Allah lah mengadu. Kepada Engkau aku mengadu, kepada Engkau aku minta tolong. Bagaimana nih hasilnya? Tak ada daya aku ini, tak ada upaya aku melainkan atas izin Engkau ya Allah. Datanglah Allah berkata kepada Musa, Musa, tokokkan tongkat kau tuh. Dah, gitu aja. Musa tidak pernah khawatir. Jadi kita ya gitu, setelah diikhtiarkan, serahkan kepada Allah. Ketika kita telah mengikhtiarkan sesuatu, ini nanti tak jadi nih Pak. Kalau tak gini, ini tak bisa nih. Ini harus kita sogok nih. Ini harus kita ini sebagai pelicin nih Pak. Itu yang menjadi masalah. Berarti kita mengkhawatirkan tentang rezeki yang telah Allah tetapkan. Padahal rezeki ini kata Nabi, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Sesungguhnya kata Nabi, ketika kita berada dalam perut emak kita masing-masing, ketika kita masih dalam bentuk apa namanya nutfah, itu kita berada 40 hari lamanya. Setelah itu summa yakunu alaqah mithla dzalik, kemudian berubah kita menjadi alaqah. Kalau nutfah itu pertemuan antara sperma dengan sel telur, itu terjadi proses pembuahan, disebut nutfah 40 hari. Setelah itu berubah dia menjadi alaqah, darah 40 hari pula. Summa yakunu mudghah, berubah dia menjadi daging 40 hari pula. Summa yursalu alaihil malak, kata Nabi Allah mengutus malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, untuk meniupkan roh ke kita yang sudah dalam bentuk daging dalam perut emak kita tadi. Akhirnya kita pun hidup, bergerak-geraklah kita. Karena itu bapak-bapak dulu mungkin ketika istri hamil, istri kita mengadu, Bang, Mas, Pak, ini bergerak dia, bergerak ke kanan, bergerak kiri. Ini janin yang ada, calon anak kita itu sudah hidup, sudah bergerak-gerak. Membengkak ke kanan, ke depan, ke kiri, bergerak-gerak. Karena dia sudah dikasih roh, sudah hidup. Setelah dia dikasih roh ini, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, maka ditetapkanlah empat perkara, empat hal kepada kita yang dalam perut emak kita ini. Di antara empat hal itu, bi katsbi rizqihi, ditetapkanlah rezeki kita. Macam manalah hidup kita nanti ini, rezeki kita sudah ditetapkan di situ. Karena itu kalau udah rezeki ya tak akan kemana. Kalau tak rezeki, gimana pun kita nak mengikhtiarkan tak akan dapat. Ah, kalau gitu tak usah berusaha lagi Pak. Tidur-tidurlah kita di rumah lagi kalau rezeki. Tak gitu juga bro. Perintah itu, kerja itu perintah Allah. Jadi pahala atau dosa itu dari mana datangnya? Dari kerja itulah. Sementara kerja itu perintah. Sedangkan hasil rezeki itu urusan Allah. Itu dua hal yang berbeda, enggak sama. Kadang enggak ada hubungannya itu antara kerja dengan hasil itu. Terserah Allah sajalah bagaimana menghasilkan.
Karena itu kata Allah, "I'malu," kerja kalian, kerja, berusaha. "Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Kelak usaha-usaha kalian itu akan ditengok Allah, ditengok para rasul, ditengok oleh orang-orang beriman. Ditengokkan nanti, maka usaha tak boleh salah. Tak boleh menyalah, tak boleh tipu. Kata Allah pula, "Fa'idha qudiyatis salah," dah selesai kalian melaksanakan solatnya, "fantasiru fil ardh," bertebarlah kalian di muka bumi ini. Untuk apa? Mencari karunia Allah. Jadi mencari karunia ini perintah. Tentang hasilnya tidak usah dipikir. Yang membuat kita sakit hati ini, pening kepala kita, karena setelah kita berusaha, kita pikirkan bagaimana hasilnya. Nah, itu yang keliru. Kata Nabi Ibrahim, kalau pengen jadi kekasih Allah, hasil tidak usah dipikir. Ikhtiar silakan dioptimalkan. Hamba Allah yang mulia, karena itu pula Nabi berkata, "Lau sekiranya anak benak Adam, ni anak-anak Adam ni, kita-kita ni, haraba min rizkihi kama yahrabu minal maut," dia ingin lari dari rezekinya ini sebagaimana dia pengen lari dari matinya, "la adrakahu rizquhu," maka dia tidak akan bisa lari dari rezekinya itu, "kama yudrikuhul maut," sebagaimana dia tak bisa lari dari matinya. Nah, gitulah saking kuatnya kalau udah rezeki ini. Maka dalam kehidupan keseharian kita tengok ada kawan kita, paling bencilah dia ke seorang laki-laki. Ini kasus nih, reality nih. Saya dulu ketika kuliah S1 ada teman perempuan ini, saking bencinya ke teman saya yang laki-laki nih. Dijelek-jelekkannya lah dia, hitam lah, pendek lah, macam-macam hinanya, bilangnya ini dan itu. Datang dia ke saya, karena saya waktu itu ketua kelas, Kosma namanya, "Ma'firoh, kamu jangan sekelompokkan saya dengan dia, mual aku nengok laki-laki ini," katanya. Saking tak sukanya deh. Tapi apa yang terjadi, hamba Allah yang mulia, sekarang itulah suaminya. Kalau memang rezeki itu tidak akan pergi ke mana-mana, makanya tidak boleh membenci sesuatu. Benci-benci sekenanya. Kita kadang gitu. Yang tidak kita pengen betul yang terjadi, itu sering kita alami. Yang kita pengen kadang tak dapat, karena memang tidak rezeki, macam mana lagi. Lain yang dihajat, lain yang dapat. Sebab itu pula Imam Asy-Syafi'i berkata, "Jangan pernah kalian mengkhawatirkan rezeki kalian hari ini, karena rezeki kalian kemarin kalian tidak tahu juga. Ini hari ini hari Jumat. Hari Kamis kemarin bagaimana rezeki kita? Kita enggak ngerti, selesai hari Kamis kemarin. Hari Jumat ini kok sok hebat-hebat pula kita mengkhawatirkan rezeki kita hari ini. Yang kemarin juga bukan dalam prediksi kita apa yang terjadi." Menutup khutbah kita pada kali ini, ada sebuah artikel sederhana tentang rezeki ini. Allah buat perumpamaan. Ada dua makhluk Allah, yang pertama namanya cicak. Cicak ini makanannya nyamuk. Ini Allah ini membuat perumpamaan ke kita nih, supaya kita berpikir tentang rezeki itu tidak usah kita risaukan. Cicak ini hidupnya di dinding-dinding merayap-rayap. Sementara makanannya nyamuk. Nyamuk ini terbang. Mereka ini berada di dua posisi kehidupan yang sangat berbeda. Yang satu merayap-rayap, berjalan-jalan. Yang satu terbang. Macam mana mau dapat rezeki ini? Cicak tak bisa terbang. Ya kan? Tapi makanannya nyamuk yang terbang nih. Mati kelaparan tak cicak? Tidak. Dapat dia nyamuk itu. Sehingga ada nyanyinya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datanglah seekor nyamuk. Jadi yang memberi cicak ini rezeki, cicak yang hebat mencari nyamuk, atau nyamuk yang datang ke cicak? Nyamuk yang datang ke cicak. Maka nyanyi itu
datanglah seekor nyamuk. Nyamuk ini mendatangi cicak itu. Pang, dapat sama cicak. Wallahu yarzuku man yasha bighairi hisab. Allah sang pemberi rezeki. Nah, jadi tidak usah kita sok bangga lagi tentang rezeki. Allah sang pemberi rezeki. Jadi apa yang kita dapat itu bukan karena hebat kita. Allah mendatangkan rezeki itu bighairi hisab, tanpa batas. Jadi seolah Allah diberkata ke nyamuk nih. Mok, geser sikit mok. Geser. Geser. Oh, rupanya mendekat ke dinding. Hah, kena sama cicak. Ya, hamba Allah yang mulia. Keyakinan kita akan rezeki diatur Allah dan Allah tidak pernah salah dalam mengaturnya. Ini menjadi satu di antara syarat kalau pengen menjadi kekasih Allah. Semoga Allah menjadikan kita para kekasihnya. Amin. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.

الله أكبر. الله أكبر.

0: YNJ dan Puan, selanjutnya Anda ikuti dalam segmen berikut Budaya Nusantara.
1: Rumpat FM, suara

0: Parite jam 13.
1: Abang Po, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta terus menunjukkan keseriusannya dalam mendorong industri perfilman sebagai salah satu sektor ekonomi kreatif yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta. Salah satu langkah konkret yang kini dijalankan yakni menyelenggarakan Jakarta Youth Film Festival 2026, sebuah platform berkarya di bidang perfilman untuk para pelajar hingga mahasiswa di wilayah Jabodetabek. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta Iwan Setiawan mengatakan, melalui Jakarta Youth Film Festival, Bank Indonesia Jakarta ingin membuka ruang bagi generasi muda untuk menampilkan kreativitas sekaligus membangun ekosistem perfilman yang lebih kuat di Jakarta. Beralih ke berita yang lain ya Bang Po. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah mempersiapkan pelaksanaan Festival Sriwijaya ke-36 yang akan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-80. Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Chandra menyebut festival tersebut rencananya akan digelar pada 15 Mei mendatang di kawasan Dekranasda Sumsel dengan menghadirkan berbagai pertunjukan seni dan budaya khas daerah. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: bulat, digoreng dadakan.
1: Wih.
0: 500-an.
1: Sayang. Selamat ya, kamu sekarang udah punya semuanya, kamu udah sukses. Aku udah siap loh sayang dinikahin. Ayo, kamu kapan mau nikahin aku?
2: Sayang apa?
1: Ya kan kamu sayangnya aku.
2: Maksudmu sayang seperti apa? Ya kan. Sing koyo opo sayangnya maksudnya?
1: Hah? Kamu kan sayangnya aku
2: cintanya. Aku koyo koyo nyeneng mbok tinggal kok mun saiki ngomong sayangi maksudmu sayang sing yo opo?
1: Enggak gitu maksudnya sayang. Enggak, aku tuh kemarin aku maksudnya enggak bermaksud apa-apa.
2: Enggak bermaksud apa-apa, aku maksud apa, flexing aku koyo ngono gulung kumeng mbok tinggal lo aku.
1: Enggak, aku tepuk.
2: Saiki ketika aku koyo ngene kon ngomong sayang.
1: Iya, minta maaf, aku maksud enggak
2: bermaksud apa-apa. Iso, selera aku wis duduk tau bulat yo. Sing tekone mek sayange dadakan.
3: Weh,
2: aku mau tinggal.
3: King.
2: Dan saiki aku koyo ngene. Ayo, King.
3: Kurang nih,
2: aku
3: sedih kocok-kocok. Ngurusin wedoan ngomong ngomong apa gini ngayapin aku.
1: Kok ini tinggal? Enggak, kalau aku salah.
3: Mas King.

0: 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, Jess, lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
4: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayujuriti ya, dari Pro4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Pro4 Network hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat, waras, ya. Seger pokoknya Abang Po dan juga pendengar Pro4, pemirsa RRI Net, mudah-mudahan ya di hari di Jakarta yang lumayan panas ya kalau dilihat di depan ya. Aja nggak berani keluar. Takut deh, takut melepuh juga. Nggak deh, nggak sampai segitunya juga mataharinya ya. Di hari ini ya, dari Pro4 Jakarta kita bakal ngobrolin soal budaya pastinya di siaran berjaringan hari ini barengan dengan teman-teman kita di Pro4 Semarang. Dan hari ini sudah tergabung ya dengan Pro4 Semarang, yaitu dengan Mbak Michelle Sabda. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Michelle. Iya, coba dicek dulu mic-nya.
10: Oke, sebentar. Dan, halo, sudah terdengar lah? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo. Iya. Apa kabar hari ini?
4: Baik, sehat. Gimana di Semarang hari ini?
10: Semarang terpantau saat ini panas banget.
4: Panas ya, berarti sama kayak kita Jakarta. Ya. Siap. Mbak Michelle, hari ini kita bakal ngomongin soal apa sih?
10: Kali ini kita akan bahas racik aksara, racik rasa. Uh-huh. Kita akan cari tahu tentang jamu dari manuskrip-manuskrip yang ada di Jawa gitu ya.
4: Oh,
10: terlebihnya memang
4: gitu.
10: Naskah-naskah Jawa gitu.
4: Jadi sebenarnya jamu itu udah ada dari dulu gitu ya, hitungannya kalau kita lihat dari manuskrip ya. Oke, siap
10: betul.
4: Dengan narasumber yang sudah hadir sepertinya ya di studio ya. Dengan siapa itu, Mbak
10: Michelle? Ini ada Pak Didi Supriyadi, SPD MPD. Ini ternyata kebetulan pun juga dosen dulu di perkuliahan ini, dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.
4: Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
11: Waalaikumsalam Mas Jo.
4: Iya, sehat ya Pak ya?
11: Ya, Alhamdulillah sehat.
4: Siap, Mbak Michelle, karena hari ini kita bakal nanti juga akan ajak interaksi dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI.net. Kira-kira nomornya Pro4 Semarang berapa ya untuk nanti bisa dihubungi di sana?
10: Untuk nomornya di 024-8316-661. Misal ulangi lagi ya, di 024-8316-661. WhatsApp-nya boleh juga Bang Ju?
4: WhatsApp boleh.
10: Boleh di 0811-27-77-914, tapi untuk pesan aja.
4: Pesan WhatsApp ya, siap, sama ya. Di Jakarta juga sama, Bang Po hanya terima pesan WhatsApp saja di 0812-1124-928. Dan untuk nomor GSM-nya 021-350-4510. Mbak Michelle dan juga Pak Didi, dipersilakan untuk bahasan kita tema hari ini. Nanti kita akan jeda juga setelah bahasan pertama dengan lagu ya Mbak Michelle ya. Monggo.
10: Oke, siap. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita akan bahas seracik aksara, racik rasa, menggali jamu dari manuskrip Jawa. Dan ini memang sudah jadi bidangnya Pak Didi nggih. Walaupun baru-baru aja, baru-baru aja gitu ya, belajar tentang jamu yang ternyata ditemukan juga di manuskrip-manuskrip Jawa gitu. Ya, mungkin kita langsung mulai aja dari awal mula, ya. Ini jamu ini terlebihnya terdokumentasi dalam peradaban Jawa itu mulai kapan sih Pak kalau boleh tahu?
11: Sebelumnya untuk mengkonsumsi jamu ya, itu orang-orang Jawa sudah mengenal sejak lama. Bahkan pada relief Borobudur yang sudah diidentifikasi Raffles pada abad ke-8 yang kemungkinan juga prosesnya lebih mundur dari abad ke-8 itu sudah ada gambar-gambar tentang jamu. Jika dilihat apakah ini manuskrip, termasuk manuskrip prasasti dan juga relief, itu termasuk bukti-bukti manuskrip yang telah terekam. Di dalam relief itu terdapat banyak gambar tentang daun-daunan, kemudian bagaimana bahan-bahan lain yang selain hayati ada juga hewani itu masuk di dalamnya, kemudian ada alat-alat yang tergambar di sana seperti tutu, tahu ya Mbak ya, atau alat yang dipakai untuk menumbuk dan lain-lain itu. Perkembangan selanjutnya di masyarakat tahun 1800-an Jawa sudah mengenal kertas nih ya, sudah masa kolonial. Jadi kalau kita istilahkan, naskah ini adalah naskah pasca kolonial. Itu banyak buku-buku yang ditulis dalam naskah dengan aksara Jawa membahas tentang jampi atau jamu. Dari beberapa naskah yang baru saja saya baca, itu sekitar kurang lebih 16 naskah.
10: Kurang lebihnya 16 naskah.
11: Betul.
10: Yang mengandung jampi itu tadi, nggih.
11: Ya, masih ada sekitar 4 naskah yang belum saya selesaikan untuk mengidentifikasi berbagai olahan dan juga proses dalam kalau saya bilang jampi atau jamu.
10: Baik.
11: Dari komposisi naskah yang sudah saya baca, ternyata jamu dengan istilah yang saat ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat itu mengalami proses amelorasi atau penyempitan makna. Jadi jamu itu obat, ya kan? Obat yang dipakai untuk beberapa atau suatu jenis penyakit. Tetapi di sini ternyata jamu atau jampi ini hampir selaras dengan makna secara harfiah dari jamu yang dipakai oleh bahasa nasional Indonesia. Jamu itu saji.
10: Saji.
11: Iya.
10: Bukan cuma obat aja.
11: Bukan
10: ya, ternyata
11: obat. Tetapi saji. Jadi saji ini bisa bermakna obat tadi ya. Kemudian saji tentang makanan itu juga jampi atau jamu. Kemudian saji tentang etika itu juga jampi. Sehingga ini selaras dengan naskah-naskah yang saya temukan sejumlah 19 naskah itu. Jadi jampi, jamu itu berkaitan dengan suatu penyajian yang lebih pada seni penyajian dari berbagai komposisi sesuatu hal, baik itu dalam bentuk bahan-bahan yang sudah dikenal sebagai jamu dari racikan-racikan rempah, ya kan, atau sajian secara verbal untuk menyembuhkan sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan penyakit tampak. Jadi ada Jampi Kasih, itu ada naskah itu.
10: Mm-mm.
11: Kemudian Jampi Sayah, tapi juga ada serat dengan istilah Tetuan ing Tanah Hindia, itu lebih mengarah pada jamu atau jampi. Mm-mm. Yang dikenal saat ini berupa minuman ataupun olesan dan lain sebagainya yang akan kita bahas nanti.
10: Oh.

0: itu dipresentasikan di depan para penguji, dan beberapa itu berkaitan dengan jambi atau jamu. Kemudian ini cerita pengalaman pribadi ya. Mungkin pada saat awal saya menguji mahasiswa itu tentang jamu itu, saya tidak tertarik. Apa itu jamu itu kan? Lebih baik alternatif yang lain yang lebih konkret, kemudian lebih terukur gitu. Dan tiba-tiba saya mengalami gejala alam secara alamiah. Karena berarti kan gejala alam ya. Rambut saya rontok. Setelah saya nolkan rambut itu tidak tumbuh rambut. Kemudian saya tertarik terhadap beberapa naskah yang sudah pernah disajikan oleh mahasiswa kimia yang dulu saya bimbing untuk Peksiminas. Itu kemudian ini bahkan malah mahasiswa kimia, jadi bukan bahasa Jawa. Ini kemudian saya membaca kembali Serat Centini. Ada Serat Centini pada jilid 3, Serat Centini pada jilid 6 itu berkaitan dengan jamu. Di sana ada bagaimana cara mentreatment rambut. Mulai dari minyak kelapa, kemudian minyak kemiri ditambah rempah untuk penguatan, ya. Kemudian jahe. Itu bagaimana cara mengolahnya saya juga bingung. Dari kebingungan itu saya baca, ternyata rambut saya menjadi tumbuh lagi. Jadi kemudian saya tertarik terhadap teks naskah tentang jamu. Diperkuat lagi promotor saya untuk S3 itu mengarahkan pada naskah-naskah manuskrip jamu itu.
1: Ya. Jadi bahkan bisa dibilang tidak sengaja nggih, karena alamiah itu tadi terus melihat-lihat ternyata dulu pernah membahas gitu ya. Terus dimanfaatkan malah ya sampai sekarang jadi makin mengulik jamu-jamu lain yang ada, jambi-jambi yang lain gitu ya yang ada. Nah, tadi Pak Didik sebutkan ada Serat Centini. Nah, selain itu ada serat-serat apa lagi yang pernah Pak Didik detailkan ataupun cari-cari gitu untuk akhirnya menemukan resep atau jambi dan jamu ini?
0: Banyak sekali Pak Michel, Mas Jo yang ada di Jakarta. Bacaan saya berkembang. Dulu kemungkinan saya hanya terbatas pada Serat Centini, dan juga yang kedua ada judul Tetuan Ing Tanah India. Nama lengkapnya Bab Tetuan Ing Tanah India. Itu bisa diakses pada laman unggahan teks-teks filologi di sastra.org. Itu bisa diunduh secara gratis. Yang pertama ya, yang Centini tadi. Centini itu dibuat tahun 1817. Kemudian untuk Serat Tetuan Ing Tanah India itu dibuat bukan oleh orang Jawa, tapi oleh J. Kloppenburg. Itu orang Belanda, yang sejarahnya juga sama, karena menggunakan bahan-bahan jamu untuk keselamatan diri sendiri, seperti saya ya kan. Kemudian naskah itu diubah menjadi Jawa, dan saya berkesempatan untuk membacanya. Itu hanya sekitar 73 racikan jamu. Kemudian saya baca-baca lagi nih, karena kan tuntutan tugas ya kan. Dan itu ada
1: apa aja itu?
0: Serat yang memuat atau naskah yang memuat tentang racikan jamu sekitar 728 jamu. Ya, itu nama dari naskahnya itu Pitedah Bab Pamularasaning Tiang Sakit.
1: Itu malah untuk orang sakit gitu ya, atau
0: betul ya? Itu anatomi tubuh dan juga racian-racian yang dipakai untuk mengurangi bahkan
1: menyembuhkan.
0: Dan yang terakhir itu saya

0: membaca ada serat buk Jambi-Jambi Jawi. Itu dari teman-teman UNS Surakarta itu menyampaikan ini kalau mau apa menganalisis tentang jamu itu berkaitan dengan naskah-naskah yang banyak sekali merangkum tentang racikan itu ada di serat buk itu namanya. Kalau saya menganu serat buk. Kemudian ada naskah yang lain Primbon Rajian Jambi Jawi, kemudian Kayatul Hewan itu untuk menyembuhkan hewan, kemudian Memulyo Sariro, kemudian Primbon Jambi Jawi, Serat Jambi Susah, Usotunyirna Akemadat, surat-surat kabar yang ada, dulu ada surat kabar Kejawen, Narpo Wandowo, kemudian Urap Sari, Kawruh Sanggomo, dan lain sebagainya.
1: Baik, dan ya, tadi pun Pak Didi sampaikan kurang lebih baru berkesempatan baca 16.
0: 16, betul.
1: Dan masih ada 4 lagi yang masih jadi PR ini. Kurang lebihnya ada 4 lagi, dan ternyata kalau bisa misal lihat mungkin dari judul-judulnya pun tadi ya, ada serat Bu Jampi gitu nge, yeah, terus ada tadi buku dan lain sebagainya tadi. Ini malah ternyata bisa dibilang memang sudah mengandung si jampi dan jamu tadi nge. Nggak harus mencari yang tersirat-tersirat, tapi sudah yeah, tersurat dengan sendirinya.
0: Iya, yeah, tetapi di sana memang Mbak Bifsel, jadi dari naskah itu menunjukkan bahan, tapi untuk eksekusinya memang butuh karakter khusus. Jadi disinilah letak indahnya meracik bahan atau yang namanya jampi atau jamu itu.
1: Jampi atau jamu. Ya,
0: karena setiap tangan nanti akan berbeda.
1: Beda-beda ya. Betul. Walaupun mungkin resepnya sama, yang dibaca sama, tapi antara mungkin Pak Didi yang buat atau misalnya yang buat nanti beda juga hasilnya.
0: Ya. Misalnya Mbak Michelle ini peracik yang terlalu baik ya, kemudian menggunakan bahan kembang lawang terlalu banyak, maka hasilnya nanti juga akan berbeda. Orang yang meminum kembang lawang terlalu banyak itu jika memiliki tensi atau darah yang rendah itu akan drop. Saya juga pernah mengalami kesalahan Mbak, jadi membuat jamu tentang lambung. Ternyata saya tambahi dengan polo buah ya. Itu orangnya ngantuk terus gitu, malah nggak bisa kerja,
1: malah salah ya, ternyata malah bikin ngantuk gitu efek sampingnya.
0: Betul. Jadi dari keterangan ini saya memang suka membaca naskah dan juga mempraktikkan walaupun hanya beberapa produk ya, walaupun hanya beberapa jenis jampi yang saya racik, sehingga saya tahu bagaimana susah dan payahnya untuk membuat jampi atau jamu itu.
1: Oke, kurang lebihnya seperti itu Bang Jo. Menarik ya. Ternyata banyak ternyata serat-serat ataupun naskah-naskah yang bahkan sudah tersurat secara sendirinya dari dulu, diwariskan untuk kita semuanya bisa jamu tadi ya,
2: bisa menikmati jamu sampai sekarang ya Mbak Michelle ya.
1: Betul.
2: Siap, ini kita sebentar akan jeda dulu, nanti kita akan balik lagi ya Mbak Michelle, Pak Didi dan juga pemirsa RNA dan juga pendengar Pro4, dan nanti kita akan buka line interaktif di Pro4 Semarang dan juga Pro4 Jakarta, di Pro4 Network, di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Baik lagi pemirsa RN dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network. Di hari ini barengan Ayu Ritia dan Mbak Michelle Sabda di Pro4 Semarang.
2: Iya, Mbak masih Michelle, bersama.
1: Iya, itu sudah ada telepon tuh kayak kedengeran ya.
2: Oke, okay, iya, tapi oke, okay, mungkin coba kita angkat, boleh
1: Bang? Bisa kita angkat sekarang langsung aja.
2: Oke,
1: okay.
2: Halo, selamat siang.
3: Siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya pun, monggo.
3: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
1: Iya, waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo.
3: Assalamualaikum Pak, sama Pak Didi ya, kalau nggak salah ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Nah, saya mau bertanya nih Pak, langsung aja. Nah, rasikan itu kan rasikan kan membuatnya itu apakah dari apa Pak? Tadi kan Bapak ngomong dari naskah-naskah ya Pak ya.
4: Betul.
3: Apakah rasikan itu Bapak emang apa membuatnya dari naskah-naskah itu Pak rasikannya? Apa itu dari adat-adat keturunan dari orang tua kita gitu Pak? Nah, itu yang pertama. Nah, kalau itu dari naskah-naskah itu rasikannya, apakah itu ada tambahan rasikan khusus Pak yang dari Pak Didi sendiri gitu? Begitu aja Pak. Terima kasih.
4: Sama-sama
3: Oke, terima kasih Bang Jojo, terima kasih.
1: Sami-sami Bang Edo. Waalaikumsalam. Ya pun,
2: terima kasih
1: Bang Edo di
2: dari
1: Lampung.
2: Jakarta?
1: Oke, sudah ada nanti dirapil jawabannya Pak Didi ya, enggak apa-apa ya.
4: Iya.
1: Siap. Halo Pro4, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bang Jojo.
1: Iya, Cegu Ria silakan.
5: Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum juga Mbak Nasir, yang cantik Mas
1: Michelle.
5: Nasir. Iya,
2: halo.
5: Michelle. Halo, apa kabar?
2: Palestina pun.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bapak dosen Didi Supriyadi.
4: Iya, Cik Ria.
5: Salam kenal dengan Cik Du. Saya juga guru SD tapi Bapak lebih tinggi, luar biasa ya.
4: Iya, tapi saya junior ibu ini.
5: Ini bagus banget temanya racik aksara, racik apalagi racik rasa menggali jamu dari manuskrip Jawa ya. Kayak kalau ada lagunya itu suwe ora jamu, yo mas, jamu kocotelo, suwe ora ketemu, temu pisah, ojo gelo, kata gitu mas ya.
4: Iya, betul.
5: Ada temanya ini sesuai dengan temanya ini, jadi memang jamu di Semarang ini saya di situ ada di apa di dekat pasar Peterongan Pak Didi nanti ya kapan-kapan. Oh, iya. Pak Didi kita janjian sama Mbak Masih ya.
1: Ya, Pak. Cegu, boleh dipercepat, Cegu.
5: Nah, ini racik aksara, ini racik rasa adalah upaya menggali kembali ya pengetahuan jamu dari manuskrip Jawa seperti serat tadi sudah disampaikan dari paparannya ya. Saya serat sentini dapat primbon pengobatan. Apa lagi tadi ya seperti apa namanya?
4: Tuan
5: dan tanah dia dan ya tradisional ya. Lah racik. Nah, saya tanyakan ini Pak, jadi seperti apa Pak dengan apa nih proses khasiatnya itu? Pastikan jamu-jamunya asli gitu. Terus berapa lama bikin jamu-jamu ini gitu. Pasti ini nah seperti apa dengan khasiatnya? Terus seperti apa dengan jamu ini dengan kearifan lokal di Kota Semarang gitu ya Pak ya. Pak Didi, dua tema ini semoga aksara ini makin sukses terus ya Pak Didi. Terus buat Pak Didi pokoknya tak kasih pantunnya gini. Nggak apa numpak becak menyan simpang limo. Ojo lali tuku kunik kalau jahe. Manuskrip kuno simpen ilmu utama. Racik jamu tradisional warisan leluhur lawase. Itu saja. Matur nuwun.
2: Oke, terima kasih.
1: Matur
2: nuwun Cik Ria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ria di Jakarta. Silakan. Mbak Michelle, Pak Didi di respon dari pertanyaan pertama.
2: Bisa dijawab terlebih dahulu monggo Pak Didi.
4: Iya. Untuk jawaban pertama dari keturunan atau enggak? Ini cukup singkat saja. Kalau keturunan dari keluarga, garis keluarga enggak ada. Jadi keluarga bapak dan ibu itu tidak peracik jamu. Tapi menyediakan jamu untuk anak-anaknya. Misalnya dulu itu saya sering di cekoi ya, kalau Jawa ya, pakai kain, di dalamnya aja ada kunyit, ada kencur. Itu terus kemudian di peras di atas mulut saya, dan ini sangat apa ya, menyakitkan bagi anak-anak pasti karena dipegang dan lain-lain. Ini permulaan awal mungkin ya saya mengenal jamu. Kemudian untuk proses pembuatan dan juga khasiatnya, ini saya cerita dulu nih ya. Di dalam naskah itu ada suatu teks yang tertulis seperti ini. Lamening penyakit ora luweh saka kandhutane ibu. Jadi apa ini ya, terjemahannya itu, penyakit itu tidak akan bertahan sampai dengan 9 bulan 10 hari. Jika ada penyakit di dalam tubuh yang bertahan 9 bulan 10 hari, maka pengobatannya yang salah. Jadi kita memang perlu selektif. Dan bagaimana ya, kalau jamu ini menjadi obat, menjadi obat jadinya ya. Ini kalau saya bicara semacam ini, saya pernah ditelepon sama BPOM. Jadi ini untuk membantu ya, membantu memulihkan. Itu memang harus sesuai dengan arahan orang-orang yang berkompeten. Namanya kalau dulu adalah empu, empu racik gitu ya. Jadi bagaimana seseorang yang sudah berusia 40 ke atas itu tidak boleh mengkonsumsi jahe-jahenan, karena ini akan mengganggu lambung. Di sana juga diterangkan. Kemudian bagaimana seseorang ini pada saat mengalami sakit, itu yang harus disembuhkan dulu adalah pintu gerbang dari berbagai hal. Pintu gerbangnya apa Mbak Michelle, Mas Jo? Orang apa, pintu gerbang tubuh itu apa? Kalau di pengobatan Cina itu adalah lambung. Jadi semua penyakit, semua nutrisi itu ada di dalam, awalnya adalah di dalam lambung. Maka jika lambung bermasalah, dugaannya semua akan bermasalah. Lah ini yang jadi pertanyaan. Kan ada tuh yang ngobrol, orang-orang dulu kok banyak berusia panjang. Terus orang-orang sekarang ini kok berbeda dengan kondisi pada masa itu. Itu bukan karena kondisi alam, tapi pola hidup. Pola hidupnya yang berubah. Kalau pengaruh makanan itu kan sifatnya pilihan. Misalnya nih ya, sekarang ini banyak fast food. Fast food, kemudian ada ultra processed food ya. Yang sebenarnya di sana selain menghancurkan beberapa nutrisi, kemudian memunculkan nutrisi baru yang kemungkinan dugaannya juga tidak bisa diolah tubuh dengan baik, maka hasilnya berat. Lambungnya menjadi berat. Makanya mahasiswa-mahasiswa saya di Gunung Padi itu, walaupun mereka menikmati makan dengan teratur, mengapa banyak yang tipes, kemudian emah, ya kan? Ciri-cirinya nafasnya tidak sedap dan lain sebagainya, karena lambungnya bermasalah. Lah itu sebenarnya hal yang perlu diantisipasi awal. Praktisnya apa? Kita ngomong praktisnya ya. Praktik di lapangan, sebenarnya keluhan tentang sakit perut, entah itu dinamakan lambung, GERD dan lain sebagainya, kemudian ada sariawan, panas dalam, ada radang, itu namanya sama, gangguan saluran pencernaan. Kalau di Jawa namanya loro weteng.
2: Oke, loro weteng secara ya, spesifik ya.
4: Betul. Dan itu proses membantu penyembuhannya tidak sulit. Pak Michel, mm-hmm. Mas Jo, mm-hmm. cukup di rumah ada temulawak. Temulawak ini inti di dalam jamu. Maka beberapa merek pabrik, ya kan, kita sebut pabrik sebelah, pabrik X, ya kan, meracik jamu dengan bentuk bubuk, itu pasti kandungan utamanya adalah temulawak. Karena di Jawa, temulawak ini menjadi raja empu yang ada di dalam racikan jamu. Lah, cuman ya, cara pengolahannya. Pengolahannya untuk temulawak itu tidak bisa dikonsumsi secara langsung dalam bentuk cair ataupun bubuk. Dimakan langsung itu tidak boleh. Karena apa? Pada saat saya masuk kepada laboratorium mikro nanopartikel, itu butiran cairan di temulawak itu lebih besar daripada kunyit atau kunir. Dugaannya tidak bisa menerobos jaringan-jaringan untuk mengeluarkan kembali. Makanya konsumsi terbaik dari temulawak adalah kering, ya, atau langsung direbus, dipotong-potong kemudian direbus. Itu pintu awal untuk kesehatan. Jika ada hal-hal lain berkaitan dengan punya keluhan tentang diabetes misalnya, kemudian ada keluhan tentang kencing batu misalnya, itu nanti di treatment setelah lambungnya bagus, kurang lebih dalam kadar minum 2 sampai dengan 3 hari. Kemudian dihantam nih ya, mm-hmm. dengan racikan jamu yang memiliki karakter detoksifikasi. Misalnya bahan-bahan detoksifikasi itu mengkudu, pace. Mm-hmm. Itu oleh Kloppenberg diakui pada tahun 1913, bahan ini tidak ada di negara lain.
2: Cuma di Indonesia adanya.
4: Iya, adanya di Indonesia. Okay. Ini harapan saya setelah saya ngomong semacam ini, nanti bahan ini tidak menjadi mahal ya.
1: Naik jadi harganya.
4: Betul. Jadi ini proses detoksifikasi alami. Mm-mm. Padahal tidak memakai alkohol ya atau proses fermentasi, tapi bahannya ini sudah mampu untuk merontokkan sesuatu hal yang tidak berfungsi di dalam tubuh. Misalnya seperti fosfor. Fosfor yang ada di dalam jeroan, kemudian ada di daging merah, itu kan tinggi ya kan? Mm-hmm. Itu bisa dikeluarkan melalui organ pengeluaran yang semestinya itu. Jadi kalau organ itu bisa mengeluarkan dengan baik karena tidak berfungsi, kemudian tidak bisa mengeluarkan secara maksimal, itu dibantu dengan suplemen, itu akhirnya tubuh itu menjadi murni. Itu.
2: Oke, kurang lebih seperti itu Bang Jo. Jadi menarik juga dan bisa disimpulkan kalau kuncinya adalah temulawak. Harus ada temulawak yang bisa membantu pintu gerbangnya ini, iya, tadi.
4: Dan ada bahan-bahan wajib ya.
2: Apa aja
4: yang
2: itu?
4: Ada di rumah tangga, mm-hmm. yang harusnya, mm-hmm. ibu-ibu harus cerdas ya kan, untuk membuatkan jamu untuk keluarga.
2: Mm-mm. Apa aja?
4: Ya, ini saya beri kutipan dulu ya.
2: Oke.
4: Okay. Ibu yang cerdas akan memberikan panjang usia bagi kehidupan seisi rumah tangga, ya kan? Apa aja yang perlu ada adalah kunyit, kunir, kemudian kencur, ya. Kemudian ada kunci, kemudian laos. Ini kalau empat ini sering dipakai untuk bumbu misalnya, mm-hmm. itu nggak mungkin di dalam keluarga itu ada yang mengeluh asam urat. Apalagi kalau ditambah bahan-bahan yang agak ekstra ya, bumbu ekstra, mm-hmm. misalnya seperti rempah-rempah, kembang lawang, kemudian ada kapulaga, ada kayu manis, pala, mm-hmm. cengkeh. Itu akhirnya darah itu tidak mungkin akan menyerang tubuh itu. Mereka akan harmonis. Makanya di prasasti Taji itu kan ditulis soto, ya kan? Itu karena mengandung rempah pada masa itu. Pada saat kita saat ini memakan soto pasti kemeringet, Mbak. Kemeringet itu bahasa Indonesianya apa kalau keringetan. Jakarta ya?
2: Keringetan.
4: Iya, keringetan. Itu karena bahan-bahan ini memang bahan yang sudah disiapkan oleh para leluhur dulu untuk dinikmati dan tidak beresiko. Kemudian ada opor ayam. Itu sebenarnya bahan yang dimasukkan itu banyak sekali. Ada lengkuas, ada kunir, kencur, ada serai dan lain sebagainya ya. Bumbu lengkap ya. Itu memang disiapkan untuk menyerang daging yang seharusnya beresiko fosfor tinggi. Pada saat dinikmati tidak beresiko. Itu racikan-racikan pada masa itu dan masakan-masakan itu bertahan sampai saat ini ya karena memang memiliki makna dan juga maksud ya. Makna beda ya dengan maksud, sehingga dikonsumsi pun juga tidak akan meledak di dalam tubuh gitu.
2: Oke, memang sudah dari dulu dirancang gitu ya sama leluhur-leluhur ini untuk sampai sekarang bisa dinikmati dengan beragam rempah gitu. Oke. Lanjut silakan ya, kalau di Jakarta
1: Michelle,
2: ada.
1: Ini di Jakarta kita karena waktu juga kita akan baca langsung 3 WhatsApp dan direspon singkat mungkin ya sama Pak Didik ya. Ini dari Bang Orik di Jember yang mau nanya apakah benar kalau jamu kemasan dijual di toko-toko sekarang ini banyak yang mengandung bahan pengawet. Terus ada berapa sih jenis jamu yang ada di manuskrip sejarah dan masih dilestarikan sampai sekarang. Mama Linda Idris di Ternate, ini manuskrip sendiri itu mencakup apa saja? Apa tujuan dari mempelajari manuskrip yang berkaitan dengan jamu atau jampi? Di Semarang untuk sekarang ini masih banyakkah jamu gendong katanya gitu. Terus juga ada yang kirim pantun ini ya. Kita baca pertanyaannya saja ya. Generasi muda, bagaimana cara agar generasi muda sekarang mau mengkonsumsi jamu? Jamu dalam bentuk modern apakah ada seperti itu? Ini dari siapa nih sebentar, ini gak ada namanya ya. Dari Oma di Surakarta. Monggo Pak Didi.
2: Oke, dari satu persatu nih. Monggo Pak Didi ya. Dibantu jauh.
4: Tentang bahan pengawet dalam jamu, saya tidak sampai ke sana ya. Kami menganalisis tentang naskah. Jadi harapan saya hati-hati saja dalam mengkonsumsi jamu. Dan imbauan saya, jamu-jamu yang sifatnya bubuk ya, jamu seduh itu dihindari. Kalaupun mau meminum harus disaring dengan baik. Itu untuk tips dalam meminum jamu. Dan jamu itu harus diminum seperti obat. Jamu tidak boleh kemudian hanya sekadar diminum dalam satu dalam seminggu gitu. Karena sebenarnya kalau desain jamu yang itu baik, maka bisa diminum secara rutin. Karena proses untuk memasukkan satu serum ke dalam tubuh itu memang benar obat medis ya. Itu memang perlu berkelanjutan. Cuman bedanya kalau jamu yang baik dan alamiah atau mungkin bahkan dibuat sendiri, maka jamu itu tidak memiliki takaran dosis. Mau banyak sekalipun tidak akan kena dosis gitu. Cuman batasan dari minum tubuh itu kan yang membatasi kita untuk meminum. Misalnya seperti anak-anak ya, anak bayi gitu. Itu saya beri kunyit kencur. Itu sampai sekarang sehat. Itu misalnya kemudian itu untuk prakteknya ya. Kemudian berapa jumlah jamu yang saya baca sampai saat ini sekitar 782. Itu sekitar jamu-jamu tentang kewanitaan. Banyak itu di rebuk tentang kewanitaan dan juga jamu tentang kesehatan menyeluruh sampai dengan jamu yang tidak dalam bentuk minuman. Karena penyembuhan itu tidak hanya dalam bentuk jampi yang diminum, tapi ada juga yang harus disentuh.
2: Oke, baik. Terakhir, monggo untuk harapan-harapan dan juga pesan mungkin dari Pak Didik sendiri untuk jamu-jamu ini dan manuskripnya harus seperti apa, monggo.
4: Untuk masyarakat, memang sebaiknya sangat meninjau kembali kegiatan untuk menyehatkan tubuh, terutama mengkonsumsi semua hal yang harus dinikmati oleh tubuh kita. Jangan sampai kemudian menyalahkan bahan-bahan yang kurang lebih teranalisis, sehingga pada saat tubuh ini sakit, itu bingung mereka. Maka imbauannya, selalu mengamati kondisi tubuh. Penyakit itu hanya ada dua di dalam tubuh, penyakit lambung dan penyakit darah. Kalau penyakit lambung, maka harus selalu diantisipasi dengan menjaga pola makan yang terlalu berat, misalnya gantung-gantungan. Kemudian menyediakan bahan-bahan dasar yang bisa menyelamatkan lambung seperti kunyit, kencur, dan kawan-kawan yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk penyakit darah, itu sebaiknya perlu diidentifikasi jika tubuh mengalami kelambanan atau lungrah, maka pace dan juga air dari kelapa ini sangat bermanfaat. Okay. Untuk hal lain, semoga selalu sehat. Amin. Untuk semuanya.
1: Terima kasih Pak Didik untuk informasinya di hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa nambah lagi cerita buat kita terkait budaya sejarah jamu ini ya, pemirsa RRN dan juga perempat ya. Siap dah kalau gitu. Terima kasih Pak Didik dan juga terima kasih buat Mbak Michelle untuk pertemuan kita di hari ini.
2: Terima kasih juga Bang Jo.
1: Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Amin. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan sekalian kita pamit ya pemirsa RRN, karena kita harus berganti dengan program-program lain di Radio Visual RRI Net. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya.
6: Kabar Berita jam 14.

0: sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

pagi tuan dan puan, kembali Marwani di kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Kejaksaan Negeri Kejari Pekanbaru telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP terkait kasus perampokan disertai dengan pembunuhan terhadap seorang perempuan lanjut usia di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Kepala Seksi Kasih Intelijen Mei Ziko menyampaikan bahwa SPDP tersebut diterima pada 5 Mei 2026 dan mencantumkan 4 orang tersangka berinisial AF, SL, EW, dan LB. Ia menambahkan berkas perkara dimungkinkan akan dipisahkan atau split menjadi 2 bagian dengan masing-masing berkas memuat 2 orang tersangka. Hal tersebut sesuai dengan SPDP yang diterima. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Iya, Cik Tuanan pun masih menemani di saat ini cuaca mendung untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Dan harapannya kita selalu dalam keadaan sehat, berhati-hati dalam perjalanan Cik Tuanan pun. Yang terpenting adalah bisa sampai tempat tujuan dengan selamat.

Saudara, saat ini stunting kembali ramai dibicarakan dan banyak orang awam yang tidak paham mengenai stunting. Stunting adalah keadaan tubuh yang sangat pendek, dilihat dengan standar baku WHO MGRS. Anak stunting merupakan indikasi kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Terbatasnya layanan kesehatan, termasuk layanan ANC atau pelayanan kesehatan untuk ibu pada masa kehamilan. Postnatal dan pembelajaran dini yang berkualitas menjadi salah satu faktor penyebab anak stunting. Makanan bergizi untuk anak sangat penting, karena kurangnya akses ke makanan bergizi juga dapat menjadi penyebab anak stunting. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi tidak murah. Selain makanan bergizi, stunting juga bisa disebabkan karena kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Cuci tangan dengan benar pun saat ini masih rendah.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisha main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yang Cik Tuan dan Puan masih menemani di saat ini, cuaca di Kota Pekanbaru saat ini mendung dan nampak angin. Jadi Cik Tuan dan Puan agar berhati-hati dalam perjalanan yang melintasi sepanjang jalan yang melintasi Kota Pekanbaru, terutama yang gunakan roda dua, agar berhati-hati. Yang terpenting adalah kita bisa sampai tempat tujuan dengan selamat.

0: Saudara, stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia. Karena anak dengan stunting tidak hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, tetapi juga perkembangan otaknya yang akan sangat mempengaruhi kemampuan dan produktivitas di usia dewasa nanti. Pola asuh menjadi modal penting bagi pertumbuhan seorang anak dan berperan dalam pencegahan stunting. Pola asuh yang baik juga mempengaruhi perkembangan anak pada aspek perilaku, sehingga anak akan tahu dan terbiasa akan pola makan yang sehat. Ayo, terapkan pola asuh yang tepat kepada anak agar tumbuh kembangnya optimal dan bebas stunting.
1: Ya, masih menemani Cik Tuan dan Tuan, jelang nanti kami akan hadirkan dalam segmen Dandut You nanti pada pukul 15 lebih 5 menit.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
2: Cituan dan Puan, kembali berbagi di kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya, Fardi Umar. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Riau buka suara terkait polemik pemindahan narapidana kasus pemerasan JS ke Lembaga Pemasyarakatan Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Mantan Ketua Pemuda Trikarya Petir itu dipindahkan bersama 103 warga binaan dari Riau pada 21 April 2026. Pemindahan tersebut memunculkan pro dan kontra terkait aksi unjuk rasa dari sejumlah pihak yang mempertanyakan dasar kebijakan tersebut. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Tum Kanwil Ditjenpas Riau, Lukman, menegaskan bahwa pemindahan dilakukan berdasarkan mekanisme hukum dan hasil penilaian internal lembaga pemasyarakatan. Menurut Lukman, proses pemindahan memiliki dasar hukum yang jelas sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Keputusan pemindahan berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan TPP. Setelah JS dinilai melakukan pelanggaran tata tertib di dalam lapas, Lukman menyebut pelanggaran tersebut telah melalui pemeriksaan resmi dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP yang ditandatangani oleh JS. Sekian kabar berita.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pro Dangdut.

0: Ya, Cid Won dan Pon, selanjutnya Anda ikuti dalam segmen selanjutnya, Dangdut Yo.
1: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuan dan Puan, kembali menemani di Dangdut Yo Pro 4 RRI Pekanbaru, selalu di hati. Kita sapa penelpon pertama. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa di mana nih?
2: Di Jauh Atika.
0: Dengan siapa? Dengan siapa?
2: Atika, Jauh.
0: Ibu Atika.
2: Hujan deras.
0: Hujan deras.
2: Mau pergi irit nih, ke pasar. Terus
0: hujan ya. Oke, okay. Apa lagunya nih?
2: Apa ya mas, ada ya?
0: Apa ya, kira-kira
2: Ramai Rama ada?
0: Ramai Rama. Apa judulnya?
2: Aku gak apa dia.
0: Apa judulnya?
2: Tentang boleh mas?
0: Boleh, apa judulnya Ramai Rama?
2: Selamat
0: Keramat.
2: Kalau enggak ada keramat, Bunda.
0: Oke. Oke, lanjut salam-salamnya.
2: Lanjut. Ada, Mas.
0: Ada, lanjut.
2: Duh, dapat kali kan.
0: Iya, lanjut.
2: Salam-salam, peristimewa buat Mas yang selalu bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Dan gak benar manis buat ini bisa ini dimasahnya, buat roh ini untuk Nina, Nina, Emma, buat Farida, untuk Jawa, Pak Isong,
0: ya,
2: Mas Jono, Pak Ibu, untuk Jansa. Semoga nelayannya yang gak sebut namanya semuanya kita selalu bilang mau rezeki yang terdampakan jadi tidak mas yang sampai tugas yang operatornya sudah pulang nanti juga ini oleh Allah SWT dan semuanya amin amin rabbal alamin.
0: Oke, okay, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Cik Tuan dan Puan yang kembali ingin bergabung bersama kami, silakan yang ingin bergabung dicoba dan dicoba lagi. Kita sapa. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Acuami nih Bang Pardi, Dangdut Pro 4 RRI selalu di hati.
0: Selalu di hati. Sehat Ocu?
3: Hah?
0: Sehat.
3: Alhamdulillah, Bang Nisi, Bang Pradi sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, begitulah. Lagunya Bang Pradi.
0: Apa lagunya Ocu?
3: Lagunya dari Imam Arifin lah.
0: Imam Syarifin.
3: Imam Syarifin.
0: Apa judulnya Ocu?
3: Debu-debu jalanan lah Bang.
0: Oke, debu-debu jalanan.
3: Salamnya pertama ke Bang Pradi yang lagi tugas.
0: Iya.
3: Untuk Rudi di Durian Tandang, terus untuk Bunda Sursini, terus salam untuk Kak Iyus ya, sama kami dan Pisa di Kampar, mudah-mudahan dengarkan kita. Terus untuk Kak Emma, Kak Ros, Enak Aska juga, Kak Aini Perawang, terus salam untuk siapa lagi nih ya? Bang Simpson, Pak Mali, Bu Ija, Bang Deddy, Bang Rudi juga, Bang Adi di Segonggong sama Kebun Durian, Bang Arman di Kampung Lele, Bang Jono di Jalan Palembang, selamat sore Bang Jono, apa kabar, saya selalu. Yeah. Semua-semua lah Bang Pardini, yang dengarkan kita di sore ini tanpa, oh ya untuk Tengku Ardiansa ya di Tanjung Balai.
0: Yeah.
3: Dan Tengku Awak Arjuna juga untuk Ali Umar di Jalan Pemuda. Yang mendengarkan juga mudah sehat selalu.
0: Yeah.
3: Ajak yang pergi, okay. Tunggu lagunya ya.
0: Yeah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Encik Tuan dan Puan masih menemani di saat ini bersama Pro 4 Suara Budaya Riau. Kita sapa kembali. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih?
4: Mas Yono.
0: Gimana kabar Mas Yono?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Di mana nih Mas Yono?
4: Ini OTW mau ke Rohil.
0: Oh, di Rohil.
4: Iya, baru keluar dari rumah.
0: Oh, baru keluar rumah. Oke. Silakan Mas Yono.
4: Nah, lagu Mansur S lah.
0: Apa judulnya?
4: Pelaminan Kelabu.
0: Pelaminan Kelabu, oke.
4: Sudah salam-salam buat semua ya. Tadi dari Tuanin. Semua-semua lah tanpa kecuali ya. Semoga sehat selalu semua. Untuk mendengar Pro 4
0: yeah.
4: baru. Itu saya untuk Mas Fati yang lagi tugas dengan keluarga semua. Semoga sehat selalu dan selalu bahagia ya.
0: Amin.
4: Oke, makasih.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Iya, Encik Tuan dan Puan, silakan yang kembali ingin bergabung bersama kami di saat ini. Kita sapa kembali. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Dangdut Pro 4 RRI selalu di hati.
0: Siapa di mana nih? Iya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam.
5: Di Rumbai, Mas Fardi, Ibu Ema.
0: Oh, Ibu Ema. Hujan, Ibu Ema.
5: Iya, suara Ibu berubah nih, Mas Fardi. Nak batuk dari semalam.
0: Oh. Hujan, Ibu Ema.
5: Hujan dari pagi, Mas Fardi. Anak-anak pergi sekolah pagi. Itu
0: belum berhenti lagi hujan nih?
5: Di Sudirman hujan, Mas Fardi.
0: Oh, awak belum nampak nih. Mungkin hujan atau gerimis kayaknya.
5: Oh, enggak nampak di
0: iya,
5: dalam.
0: Belum nampak nih.
5: Oh, iyalah. Di sini Mas Wadi udah lah hujan dari pagi Mas Wadi. Mendung Mas Wadi.
0: Iya.
5: Ini mendung juga nih.
0: Oh, gitu.
5: Itulah. Mas Wadi, okay. Ibu lagunya dari Eri Sultan aja lah hujan Mas Wadi.
0: Apa judulnya?
5: Hujan dari Eri Sultan.
0: Hujan di malam minggu. Oh, enggak malam minggu ya.
5: Hujan-hujan lah datanglah lagi. Okay lah. Datanglah dari subuh tadi Mas Wadi.
0: Iya.
5: Dinginan.
0: Ah.
5: Dingin kita kalau hujannya Mas Fadi.
0: Iya, benar hujan, kali dingin.
5: Iya. Ya Mas Fadi, ada Mas Fadi, ada lah ya Mas Fadi. Tapi
0: ada.
5: Mas Fadi saya mencari ya. Ada Mas Fadi.
0: Iya.
5: Ya. Terima kasih lah kalau ada ya Mas Fadi.

0: Ya, satu penelpon lagi Cik Tuan dan Puan, karena nanti pukul 15 lebih 35 menit kami akan hadirkan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa di mana nih?
1: Bersama kita perempat.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Buyus dari Tasik Labuan.
0: Oh, sehat Buyus.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Buyus sehat.
1: Iya. Lagunya lah Pardi.
0: Apa tuh lagunya?
1: Hanya kamu.
0: Hanya kamu gitu ya.
1: Iya, dari Rido.
0: Hanya kamu.
1: Iya, hanya kamu Rido.
0: Oke, hanya kamu.
1: Ada?
0: Ini hanya kamu. Yang ada Irfan Mansur dengan
1: aja itu aja enggak apa.
0: Jihan, Irfan Mansur
1: ya.
0: Aja.
1: Iya, itu iya okay. Mansur aja. Tapi hanya kamu ya.
0: Iya, hanya kamu, enggak ada orang lain.
1: Ada. salamnya buat Cu Amin.
0: Heeh.
1: Di Jawa Cu Buyung, Mama
0: yeah.
1: Mama Pahmi. Juga itu Pina di Perawang, Mama si kembar. Juga buat siapa lagi ya? Buat Pardi lah. Jadi juga untuk Ali Umar. Buat siapa lagi ya? Buat Tengku Adriansyah.
0: Yeah.
1: Ibu Surtini, Ibu Dharma. Ibu Mama Indah. Buat semuanya lah Pardi. Istimewanya buat kita berdua ya.
0: Yeah.
1: Makasih hanya
0: sama-sama.
1: Kamu ya.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cik Tuan dan Puan, jangan kemana-mana, kami hadirkan lagunya dan nanti juga kami akan lanjutkan dengan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sewaktu dengannya.

0: FM, suara budaya Riau.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kisah, suatu hari, ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad SAW ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah SAW kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah SAW kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

0: kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa bagi diri kita.
1: Prodangdut.

Kenji Tuan Anpuan masih menemani di Pro dan dalam segmen Dandut You bersama Pro 4 RI Pekanbaru. Kami hadirkan dulu lagunya yang sudah tadi di request oleh pendengar kita.

0: Pro Dangdut.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

Yang Citu dan Puan masih menemani di saat ini bersama Perempat Suara Budaya Riau. Dan kita akhiri dalam segmen Dandut You bersama Perempat RI Pekanbaru. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Citu dan Puan yang sudah bersama siaran kami.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

0: Puan dan puan, selanjutnya kami hadirkan dalam segmen selanjutnya podcast sepak bola di episode ke-4 Brasil, Jepang dan juga kuis Piala Dunia 2026.
1: Di episode sebelumnya,
2: lu fans Jerman, koleksi jersey-nya Jerman.
3: Oh, Jerman.
4: Jerman masuk di grup mana?
3: Jerman.
4: Gak ada.
3: Itali. Grup
4: Z.
3: Meksiko kan. Oh. Iya kan.
2: Kalau bahasanya kita dia punya pemain ke-12.
4: Nah, kalau di Amerika Latin biasanya kalau dari mitos-mitos juaranya Eropa.

0: biasanya Piala Dunia ini angin-anginan mainnya, main, kan? Apa misalnya itu? Di klubnya mantap-mantap nih pemainnya, di satu jadi ya, gabung di satu negara, beda filosofi. Enggak kayak Perancis generasi emas tuh ya kan, tapi pas main sama Deschamps kayak enggak, iya potensi ini enggak keluar, cuman memang dapat lawannya yang ya enggak terlalu berat lah kan, maka bisa menang doh ya. Cuman kalau kita lihat di atas kertas tuh kayak Perancis squadnya mewah, harusnya menang 5-0, 7-0, tapi menangnya 1-0.
1: Tapi gitu. Kayak ngandelin apa skill individu enggak sih?
0: Iya.
1: Kayak ingat dulu Luis Felipe Solari kan waktu menangani Brazil, dia bilang, "Eh, ente semua silakan main ke lapangan deh," gitu dia bilang. Kayak kan di situ ada Cafu, ada Emerson, ada
2: Kaká,
1: ada Adriano, ada Ronaldo, ada Ronaldinho, ada
0: Roberto
1: Carlos,
0: zaman-zamannya
1: ada Dida ya kan. Dia bilang, "Aku enggak akan nyusun, aku enggak kasih perintah apa-apa, kalian silakan main ke lapangan," gitu. Dan dia sekarang kan gemuk ya timnya.
0: Iya. Jadi, tapi ngomong-ngomong kita enggak ada yang jokin Brazil sekarang nih.
2: Enggak ada.
1: Enggak ada.
2: Siapa? Cuman Vini-Vini Junior.
0: Jadi udah enggak,
1: generasinya putus sih kan. Oh, aku tadi bilang Wesley itu pemain Roma tuh, pemain Roma Wesley yang gantiin Kaká di karena
2: ya juga enggak
1: begitu populer banget ya.
2: Brazil kayaknya Don Carlo. Kan kalah kemarin, imbang
1: ya. Waktu
0: kalah lawan
1: uji coba ya.
0: Lawan Prancis apa lawan Inggris ya, kalah 2-1 kemarin tuh.
2: Iya, friendly match-nya kan. Malah Jepang yang
0: Jepang kan, aduh.
2: Inggris kalah Jepang. Oh ya, 1-0 ya?
0: 1-0 Inggris, Jepang
2: malah.
1: Tapi kalau ngulik apa? Kayaknya peserta-peserta dari negara Asia tuh kenapa ya enggak bisa selalu menembus sampai paling tidak ke partai puncak apa sih ya, faktor-faktor utamanya?
2: Pemain
1: ya.
2: Ya, pemainnya mungkin gap apa namanya? Skill, pengalaman.
1: Terus bermain di klub mana gitu ya.
2: Beda.
1: Tapi bukankah pemain-pemain kayak di Jepang, Korea tuh sudah banyak sampai ke Jerman, iya, sampai ke Italia, sampai ke Spanyol.
2: Udah banyak sih, udah banyak.
0: Dari ini sih kalau yang pernah aku baca memang dari sejak dini itu yang membedakan kita sama Eropa. Kalau dini itu di Eropa tuh sejak dini dia udah ditempa sistem pelatihannya, walaupun anak-anak kecil tapi udah diajarin taktikalnya buat pelatihnya udah lisensi FIFA. Betul. FIFA yang A atau B. Sepatutnya kita kalau di Asia ini ya latihan bolanya ya pelatihnya pelatih kampung lah bahasa ya kan, SSB gitu kan. Apalagi di Jepang ini kan memang dia udah mempersiapkan project 100 tahun untuk bolanya itu bang.
2: Tahu
0: ya kan, kebetulan
1: pernah ke situ ya.
2: Apa?
1: Pernah ke situ ya?
0: kan Jepang.
1: Tapi emang bedanya di sana di Eropa sama di Indonesia.
0: Emang tradisi Jepang tuh gitu. Pernah baca artikelnya, di Jepang tuh mereka mempersiapkan proyek 100 tahun
2: ambisi
0: untuk bolanya. Jadi mereka bola ini dari usia dini, SMP, SMA dan semuanya ada liganya. Liga
1: itu. Oh iya, betul. Berjenjang gitu ya. Kita berjenjang juga, cuma kayak lambat ya itu.
0: Lambat
1: ya.
0: Kita.
1: Tapi memang bedanya di Eropa sama Indonesia, kalau mereka di sana tuh melakukan apa? Rekrutmen dini, kalau di Indonesia tuh kebanyakan tuh pernikahan dini. Itu banyak terjadi. Beda ya
0: kita. Beda, Bang.
1: Makanya enggak jadi pemain.
2: Oh iya. Tahun berapa ya pernikahan? Tersanjung dong.
1: Agnes Monica.
2: Tersayang.
1: Bayangkan itu kan pernikahan dini ya. Dan pemainnya juga Agnes Monica tuh. Sampai sekarang enggak nikah-nikah dia ya. Agnes Monica. Hah, jokesnya basi. Tolong nanti diblur mukaku malu gitu.
2: Kasih pertanyaan.
1: Oke. Okay. Pertanyaan nih dari Bung Dani ini.
2: Saatnya kuis bokeh.
1: Nanti kasih kayak di konfeti. Bish, konfeti. Ya.
3: Ya.
1: Bung Dani.
2: Iya, iya.
4: Mau berapa pertanyaan?
1: Tiga dong.
2: Tiga.
1: Pirtinyi ini.
2: Pakainya jawabnya gimana nih? Tet gitu. Siapa duluan?
1: Aku sign-nya Tot. Kena Toti, Tot. Kamu apa?
2: Aku apa ya? Deng.
1: Deng.
2: Deng.
1: Ber. Ber. Oke. Okay. Tong deng ber.
3: Tong deng. Tong deng.
1: Oke. Okay, siap.
4: Oke, okay, siap. Pertanyaan pertama ya.
2: Ya.
4: Pertanyaan pertama. Negara mana yang menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2018?
2: Deng.
4: Siapa?
1: Oh, itu.
2: Deng, hati-hati. Hati-hati.
1: Kok aku salah bel ya? Aku minjam bel siapa tadi?
2: Siapa tadi? Aku. Vladimir Putin. Rusia. Kalau dekat jaraknya tahun lama lah. Tahun 52.
1: Gitu 58 78.
2: Ura.
4: Masih easy.
2: Ya,
1: easy. 0-1-0. Oke. Okay.
4: Pertanyaan kedua.
2: Nah.
4: Siapa pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia?
2: Kodeng lagi. Toti.
1: Siapa duluan?
2: Deng. Aku. Miroslav Klose.
1: Lazio, men.
4: Berapa gol?
2: Hah?
1: 7.
2: 13.
1: Total semua.
4: Iya.
2: 13 enggak?
4: Lagi.
2: 13.5. 14.
4: 16.
2: 16.
1: 2.5-nya nanti kita ambil dari Korem ya.
2: 16.
1: Oke.
2: Okay. Jawab, Fik.
0: Kan mau jawab.
1: Bukan, dia beda generasi. Oh, beda iya. Generasi.
0: Terdoktrin loh. Tet dia kan.
4: Pertanyaan ketiga ya. Okay. Ini kalau menurut aku nih sulit nih.
1: Oke. Okay. Yeah. Sulit pakai Y enggak?
4: Sulit. Pertanyaan ketiga, siapa kiper yang memegang rekor clean sheet terbanyak di Piala Dunia?
1: Tot.
4: Oke. Okay.
1: Oliver Kahn.
2: Salah tuh. Salah.
1: Aduh.
4: Salah. Dia ada 2 orang.
2: Tet.
4: Klunya
2: doang.
4: Ya, kok tet?
2: Deng.
4: Deng, ya.
2: Zenga.
4: Hah?
2: Walter Zenga.
4: Bukan, salah.
1: Tot.
4: Ya, Tot.
1: Dida, Brazil.
4: Salah.
2: Ah, nih.
4: Klunya dari Eropa.
2: Dari Eropa.
0: Lev Yasin.
4: Siapa?
0: Lev Yasin.
4: Pak Yasin.
0: Pak Yasin.
1: Oh, sebentar gua tahu nih.
2: Oh, ini.
1: Tot.
4: Ya,
1: Tot. Gianluigi Buffon.
0: Bukan.
4: Dia 10 kali clean sheet.
1: Tot.
0: Kiper tua ya, itu kiper tali lama siapa namanya?
1: Donnarumma.
4: Enggak lolos.
2: Deng, Angelo Peruzzi.
1: Bukan. Oh, gua tahu. Tot, Jens Lehmann.
0: Bukan loh.
4: Bukan, dia dari Inggris juga tapi bukan.
2: Oh, ini Deng, Gordon.
1: Bukan, gue tau nih, kita harus kenal. Aku lagi ya,
4: biar cepat.
1: Ah, Peter Schmeichel.
4: Bukan. Inggris dan Prancis, ayo.
2: Inggris dan Prancis, berarti
1: Tot.
2: Hendro Artiko.
0: Inggris rasa lokal ya.
4: Sulit kan.
1: Gue tau, Tarjaki Lubis kayak.
4: Hira.
1: Satu kali lagi.
4: Inggris dan Prancis.
1: Dia main di klub Inggris dan di klub Prancis.
4: Ya. Maksudnya negaranya.
1: Negaranya Prancis.
4: Dan Inggris.
1: Negaranya Prancis.
2: Oh, 2 orang.
0: Fabian Barthez.
2: Nih,
1: Fabian Barthez dong.
4: Betul. Oh. Satu.
0: David Seaman.
1: David Seaman Arsenal. Siapa dong?
4: Peter Shilton.
1: Ah, ponakan gua sih.
0: Baru ada siapa itu?
1: Si Anton.
2: Udah ganti.
1: Siapa yang ganti itu? Udah tanya. Satu lagi terakhir.
2: 2-1-0.
1: Iya.
4: 2-1-0.
1: Setengah dong dia kan enggak kejawab dua-duanya. 2.5-0, oke.
0: Aduh.
4: 2.5-0.
1: Oke. Jadilah.
0: Jadilah setengah.
4: Bonus ya.
1: Oke. Okay. Nah.
4: Oke, pertanyaan bonus terakhir. Siapa pemenang Piala Dunia tahun 1930?
2: Oh, deng. Jerman.
1: Tot. Uruguay.
4: Betul. Tetap yang menang, deng.
2: Mana? Ada hadiahnya.
1: Ada. Dapatkan hadiahnya di mana?
4: Di nomor terdekat.
0: Pertanyaan terakhirnya sesuai umur gitu.
2: Jadi UMKM yang mau support boleh ke sini.
1: Boleh ke sini, nanti kita ngobrol support. Di
2: apapun itu
1: Ballcast sambil sponsorin di sini.
2: Apapun.
1: Meja masih kosong ya.
2: Nanti boleh makanan, cemilan, non kuliner juga boleh.
1: Atau toko sepak bola, nyiapin jersey kita.
0: Oh, iya. Jersey.
1: Ya, perel ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, that's it. Ballcast kita pada hari ini dan kita bakal banyak ngobrolin banyak hal juga lagi nanti di sini seru-seruan bersama semua teman-teman kita di
0: Ballcast, football podcast, pesta bola dunia. Udah,
1: gitu aja.

0: Yang Cipto Nanpun, baru saja Anda ikuti podcast di saat ini terkait dengan di episode keempat membahas terkait dengan Brasil, Jepang, dan juga kuis Piala Dunia 2026. Dan Cipto Nanpun, selanjutnya kami hadirkan dalam segmen berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ron, ini udah mulai Piala Dunia nih, Ron. Ini macam mana nih? TV tak ada nih, untuk radio pun aku tak bawa nih.
5: Oh, tak payah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
4: Oh gitu? Waduh mak, kau itu senang lah gitu eh.
5: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
4: Aduh, alhamdulillah. Mana tengok dulu?
5: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
4: pilih. Mudah lah kalau gitu. Alhamdulillah.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Cik tuan dan puan menemani di tepa petang di sore ini. Dan biasanya kalau di pukul 17 lebih 22 menit ini sudah ada yang sampai ke rumah. Dan juga Cik tuan dan puan yang masih dalam perjalanan, yang masih harus lembur karena besok harus libur 2 hari ya. Dan ini menjadi kesempatan untuk menyelesaikan semua pekerjaan.

0: nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: Lemak sarapan pakai ketupat. Lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4. Inilah suara budaya Riau.

Yang Cik Tuan dan Puan dan saatnya saya Fadli Umar pamit dari ruang dengan Cik Tuan dan Puan tetap bersama Perempat Suara Budaya Riau karena selanjutnya rekan kami Jia yang masih menemani Cik Tuan dan Puan di sesi selanjutnya.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Ci Tuan dan Puan. Akhirnya bertemu kembali dengan Jia hari ini 8 Mei 2026, Jumat. Jia akan menemani ruang dengar Ci Tuan dan Puan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan ragam informasi dan program menarik. Tentunya lagu-lagu seru akan Jia sajikan juga di ruang dengar Ci Tuan dan Puan pada hari ini. Kita akan mulakan dengan satu rangkaian Mutiara Religi. Nanti kita akan bergabung dengan program satu. Kita jelang nanti rangkaian sholat maghrib dengan ceramah agama beserta pengajian Al-Quran. Kita jelang juga dengan lagu-lagu religi tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM.

0: 99,1% bukan baru kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Alhamdulillah, senang rasanya saya Maizul dapat hadir kembali menyapa Anda, tentunya melanjutkan rangkaian Riau Sore untuk edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Apa kabar Anda di petang hari ini pendengar? Kami doakan semoga Anda yang berada di rumah, di perjalanan pulang maupun dimanapun Anda berada saat ini senantiasa diberikan kesehatan, ketenangan dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah cuaca yang hujan ini pendengar. Kita akan bersama tentunya dalam program musik dan informasi religi yang akan menemani waktu petang Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di mana informasi keislaman dan juga inspirasi religi akan hadir menemani suasana petang Anda agar menjadi lebih bermakna dan juga penuh hikmah pendengar. Tapi sebelum itu seperti biasa terlebih dahulu kita akan mendengarkan rangkaian program Mimbar Islam dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran serta kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekan Baru dan yang sewaktu dengannya yang insya Allah nanti akan masuk pada pukul 18:18 waktu Indonesia Barat. Dan segera kita akan ikuti mendengar program Mimbar Islam di mana kita akan mendengarkan tausiah atau ceramah dari Ustadz Dr. Andes Sahibi MM dengan judul 6 wanita yang harus dijauhi atau tidak boleh dinikahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman ya'mal bi sunnati falaysa minni. Shadaqallahu alazim, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, sidang pendengar RRI dimanapun berada yang sama-sama kita hormati, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat hadir mendengarkan kajian Islam untuk menambah ilmu pengetahuan. Salawat dan salam kita sampaikan berjunjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan, qala ba'du arabi la tankihu min nisa'i sitta la annana wala amannana wala hannanana wala tankihu haddaqatan wala barakah wala saddaqah. Saudara-saudara kaum muslimin sedang yang dirahmati oleh Allah, kajian kita dalam kesempatan yang singkat ini adalah tentang 6 sifat wanita muslimah yang tidak boleh dinikahi atau harus dijauhi oleh para generasi muda yang akan menikah atau membina rumah tangga. 6 sifat wanita yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang pertama adalah an-nanah, wanita yang banyak mengeluh. Sifat wanita yang banyak mengeluh ini hendaklah kita jauhi, karena apapun yang kita berikan kepadanya dia tetap akan mengeluh walaupun menurut kita apa yang kita berikan sudah sepantasnya. Ini harus kita jauhi, jangan sampai kita nikahi, karena kita tidak pasti tidak akan mendapatkan kebahagiaan selamanya. Karena apa? Dia mempunyai sifat yang tidak bisa berubah, yaitu mengeluh dan mengeluh. Lalu sifat yang kedua adalah mananah, yaitu di mana sifat wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya. Mungkin wanita ini sebelum menikah dengan kita merasa dia adalah orang yang berada, serba kecukupan. Sehingga ketika kita menikah dengannya, membina rumah tangga, dia menganggap bahwa dialah yang berjasa dalam hidup ini, sehingga dia selalu mengungkit-ungkit akan kebaikannya. Sehingga apa yang dilakukan suaminya menurut dia tidak ada seberapa dan tidak dihargainya apa yang dimiliki oleh suaminya. Sifat yang kedua inilah mari kita jauhi. Lalu yang ketiga adalah sifat wanita yang hananah, wanita yang merindui suami orang lain. Mereka merasa bahwa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput yang ada di rumahnya. Mereka lebih sayang dan cinta, rindu kepada orang lain dibandingkan dengan suaminya. Dia tentu tipe manusia wanita yang mudah selingkuh. Maka jauhilah wanita seperti ini, pasti engkau tidak akan dapat kebahagiaan darinya. Lalu yang keempat adalah sifat wanita yang hadakoh, wanita yang memandang tajam sesuatu dengan biji matanya. Ini tentu akan menjadi beban bagi suami kelak ketika dia berumah tangga, karena dia senang dengan barang-barang yang mewah tanpa memikirkan kemampuan suaminya, sehingga menjadi beban bagi suaminya, dan pastilah rumah tangganya tidak akan bahagia karena banyak tuntutan-tuntutan yang akan dia berikan kepada suaminya, yang padahal suaminya tidak sanggup untuk melayaninya. Lalu yang kelima, barokoh. Barokoh adalah wanita yang suka bersolek, wanita yang suka bergaya. Ini, tipe wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wanita yang suka bersolek dan berdandan, tapi dandannya, soleknya bukan untuk suaminya, tapi agar dia dipuji oleh orang lain. Lalu yang kedua, wanita yang suka merajuk atau suka marah-marah dengan makanan. Apapun yang diberikan suaminya, dia merasa bahwa itu tidak pantas baginya. Apa ini makanan yang diberikan kepadaku? Bahkan dia tidak memakannya kecuali sedikit saja. Sikap wanita ini perlu juga kita jauhi. Kemudian yang keenam adalah sedekah. Sedekah adalah sifat wanita yang lebar sudut mulutnya, yang banyak bicara. Artinya ini adalah bahasa kiasan, bukan mulutnya saja yang lebar, tapi suka banyak bicara, sehingga suaminya tidak diberikan kesempatan untuk berbicara, lebih banyak bicaranya daripada suaminya. Kaum muslimin dan muslimat sedang mendengar yang dirahmati oleh Allah, ini adalah merupakan kewaspadaan kita selaku laki-laki yang ingin membina rumah tangga. Tentunya agar menghindari wanita-wanita yang punya empat sifat ini, agar keluarganya yang dibinanya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Namun demikian, ketika kita sudah mendapatkan salah satu di antara enam wanita ini yang sudah kita nikahi, maka apa upaya yang kita harus kita lakukan? Tentunya dengan membinanya, memberikan pelajaran-pelajaran kepadanya. Seandainya dia tidak juga berubah, ibarat kita bina tidak bisa, maka tentu kita binasakan. Namun tentu jalan keluarnya adalah yang terbaik. Jadikan istri kita menjadi istri yang solehah, karena harta yang paling berharga adalah istri yang solehah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian surah Al-Hasyr ayat 21 hingga 24 yang akan dibawakan oleh Fitra Yani SAMM dan sari tilawahnya oleh Fajria.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah, disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia, agar mereka berpikir, Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
3: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

didatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi masalah. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung menceritakan semua masalahnya. Pak tua bijak hanya mendengarkan dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk dengan perlahan.

Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu, nak? Tanya Pak Tua. Tidak ada pahit, Pak, sahut pemuda. Pak Tua itu tertawa sambil berkata, anak muda, dengarkan baik-baik ya. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini, nak. Tak lebih, tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama, dan memang akan tetap sama. Kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Luaskan dan perbesar kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati adalah wadah, nak. Jangan jadikan wadah seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar dan mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan juga kedamaian.

0: pendengar, alhamdulillah beberapa saat yang lalu kita telah bersama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal kebaikan di sisi Allah tentunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar, kini umat Islam tengah bersiap menyambut bulan Zulhijjah, bulan yang identik dengan pelaksanaan ibadah haji dan hari raya Idul Adha. Nah, dikutip dari wawancara RRI bersama Ustazah Hajah Nur Taibah pada Jumat 8 Mei 2026 ini, pendengar, mengenai keutamaan ibadah kurban dalam memperkuat
1: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya riau.
2: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Takut.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
3: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan bersama Fajria Hidayati. Kita ke informasi pertama, kinerja Polrestabes Surabaya Jawa Timur membongkar jaringan diduga joki ujian tulis berbasis komputer masuk perguruan tinggi negeri favorit. Menuai apresiasi. Pengungkapan kasus tersebut dinilai menjadi langkah penting menjaga kepercayaan publik terhadap sistem seleksi pendidikan tinggi nasional. Anggota Komisi 10 DPR RI, Renia Stuti, menyatakan praktik kecurangan dalam seleksi masuk PTN merupakan ancaman serius bagi dunia pendidikan. Menurutnya, dugaan sindikat joki yang bekerja secara terorganisasi dapat merusak nilai kejujuran dan sistem meritokrasi pendidikan nasional. Ia juga mendukung panitia seleksi nasional berdasarkan tes yang dinilai berhasil memperkuat pengawasan selama pelaksanaan UTBK tahun ini. Kemampuan mendeteksi peserta curang disebut menunjukkan peningkatan sistem pengamanan dibanding pelaksanaan tahun sebelumnya. Kasus ini terungkap setelah penguasa UTBK di salah satu kampus negeri di Surabaya mencurigai identitas orang peserta berinisial HR. Foto administrasi peserta disebut memiliki kemiripan dengan data lama, namun menggunakan identitas berbeda. Jatuh nampun kita ke informasi selanjutnya. Hujan deras yang mengguyur Kota Pekanbaru kembali menyebabkan sejumlah ruas jalan terendam banjir pada Jumat 8 Mei 2026 sore. Salah satu titik yang terdampak cukup parah berada di Jalan Arifin Ahmad yang dipenuhi genangan hingga menyebabkan kemacetan panjang. Pantauan dari wartawan di lapangan, terlihat banjir di kawasan tersebut mencapai sekitar 50 cm dan genangan air membuat arus lalu lintas tersendat. Bahkan sejumlah pengendara terpaksa mencari jalur alternatif untuk menghindari banjir. Tidak sedikit pengendara yang nekat menerobos genangan dengan kecepatan pelan dan akibatnya beberapa sepeda motor mengalami mogok di tengah jalan hingga harus didorong oleh pemiliknya. Kemacetan terpantau cukup parah terutama di kawasan depan Budiman Swalayan. Antrean kendaraan juga terlihat mengular dari arah Jalan Paus menuju Jalan Arifin Ahmad. Kondisi tersebut diperparah dengan belum adanya petugas lalu lintas yang turun langsung untuk mengatur arus kendaraan. Sejumlah warga akhirnya berinisiatif membantu mengurai kemacetan dengan mengatur lalu lintas secara swadaya di tengah guyuran hujan dan juga genangan air. Sekian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

Oke, tuan dan puan, pukul 19 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Ini angka kembar. Jadi seneng aja kali ya kalau misalnya open calling itu di angka-angka kembar seperti ini. Ngomongin apa sih ini? Cik tuan dan puan, kita balik nih ya. Kita ada dalam rangkaian Rekam Irama Nusantara tentunya dengan lagu-lagu Nusantara yang akan dihadirkan ke ruang dengar Cik tuan dan puan. Satu lagu dari Martin Hilary Goyang ala dansa. Nanti kita akan update juga informasi Cik tuan dan puan tentunya seputar informasi ragam khas Nusantara.

0: salah semikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun

0: Berdewo berasal dari kata berdewa, yakni sejenis upacara pengobatan penyakit yang dilakukan dengan memanggil dewa-dewa kepercayaan masyarakat pedalaman suku Bonai. Dewa setara dengan peri, mambang, hantu, dan jin yang dianggap memiliki kesaktian dan mampu memberikan pengobatan pada keluarga atau masyarakat yang sakit. Dalam satu bulan, bedewo ini bisa dilakukan sebanyak 2 hingga 3 kali untuk pengobatan keluarga yang sakit. Tradisi pengobatan ini dianggap cukup berhasiat dibandingkan dengan pengobatan medis di puskesmas. Itulah sebabnya tradisi ini hingga saat ini masih dilakukan oleh suku pedalaman di Rokan Hulu secara turun-temurun. Dengan menggunakan mantra-mantra khusus, seorang pawang atau dukun akan memanggil jin untuk membantu proses pengobatan. Upacara Bedewo Bonai biasanya dilakukan di malam hari, sesuai dengan karakter jin yang lebih suka beraktivitas di malam hari. Dipimpin seorang dukun atau yang disebut dengan kamantan, ritual ini dijalankan dengan menggunakan mantra-mantra.
1: Dan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Kajo da kawai si kuhaga kunyak sayo. Kawai ni kelap-kelip gugur kerji. Kek manewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantu kan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang budak amal lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pe lah. Takkan inyak diliat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Ongo Susi, mak bantu kau dan iku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah.
0: Iyo lah.
1: Nangai tancap.
0: Lau ya.
1: Lau Susi, beli ni apa iku sih?
0: Beli demol lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali the mall.
1: Hargalan yang ngabeli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat ku tisa injes mahal mahal gani. Harga pandai ku pirak ganza. Bujuta-jutaan pokok ne.
1: Mahal. Di
0: mawat jadu ku cancang kon. Jadu ku cancang kon jasa kabek tebang kena tano di bah.
1: Jatuh bahai mak takut aku bapak ini sama tobat-tobat sombong ne nak uzubillah min zalik amit amit ngutang-ngutang ane sepenting kelihatan glamor kini muantuh
0: khasaku tetangga no panas badannya boleh ngeliatnya makai kawai hilau kabut lagi hitung ya gambeli ku enggom ne ya walaupun nyak juga sebelok dengan hutang sebenarnya juga mengedok duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
3: FM Pro 4 RRI Pekanbaru. Suara Budaya Ria.

Sebagai salah satu suku terbesar di Indonesia, suku yang satu ini juga tidak kalah menarik dengan suku-suku besar lainnya. Ada suku Batak, Cik Ton dan Puan. Punya sejarah panjang di Indonesia dan tidak bisa dilewatkan begitu saja ya. Suku Batak ini adalah suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Dan tahu tidak, ternyata rata-rata mata pencarian dari suku Batak itu adalah bersawah, berladang, beternak, berkebun, dan juga berdagang. Padi adalah hasil utama dari sektor pertanian mereka, Cik Tuan dan Puan. Sedangkan kopi adalah hasil utama dari sektor perkebunan. Selain padi, hasil andalan dari sektor pertanian mereka adalah ubi kayu, ubi jalar, nangka, andaliman, jagung, dan masih banyak lagi. Salah satu ciri khas yang cukup terkenal dari Batak adalah marga, karena seseorang itu bisa dengan mudah dikenali sebagai orang Batak hanya dari nama marganya, Cik Tuan dan Puan. Nama-nama marga ini berasal dari 5 marga Batak tertinggi, yaitu ada marga Batak Simalungun, Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, dan ada Batak Papa. Marga bagi orang Batak bukan hanya sekedar marga, dan marga ini tidak hanya bicara aturan pernikahan, perkabungan, penguburan, dan sebagainya, tapi marga ini adalah identitas, Cik Tuan dan Puan. Nah, kita akan bahas Simalungun untuk kali ini ya. Suku Simalungun adalah suku Batak yang terdapat di Kabupaten Simalungun di antara 2 kebudayaan, yaitu suku Batak Toba dan Batak Karo. Menyesuaikan yang letaknya yang diapit oleh kedua wilayah tersebut, salah satu contoh kemiripan budaya yang dimiliki adalah dari segi bahasa yang hampir mirip antara satu suku dengan suku lainnya. Suku ini punya garis keturunan patrilineal, yaitu garis keturunan yang mengikuti pihak laki-laki. Suku Batak Simalungun terkenal dengan adat istiadatnya, dan salah satunya adalah seni tari yang paling terkenal ya. Ini sering ditarikan di berbagai kegiatan adat-adat Batak. Ada seni tari tortor. Nah, itu dari adat Batak Simalungun itu, Cik Tuan dan Puan. Tortor ini berkaitan dengan kehidupan spiritual dan sosial penduduknya. Dan selain tari, ada juga kesenian disebut gonrang, margonrang, yaitu memainkan alat musik tradisional khas Batak. Beberapa kesenian lain yang juga terkenal ada lukis, musik, dan seni teater.

0: pegang talinya, Malin.
1: Aku sedang berusaha ini. Tahan.
0: Naikkan layar.
1: Ombak besar datang.
0: Tegakkan layar. Ini hari yang tepat untuk kita berlayar.
2: Badai besar dan cuaca buruk menghadang kapal yang akan menepi di sebuah

0: peti itu kita akan menjualnya.
1: Siap, Paman.
0: Perhatikan langkahmu. Jika ini sampai terjatuh, nyawamu jadi taruhannya. Cepat, cepat, ayo cepat.

0: setiap hari harus berhadapan dengan badai dan tak tahu nasib kita esok hari. Aku harus menjadi orang kaya dan meninggalkan kehidupan seperti ini.
1: Sudahlah, kau tak mungkin bisa menjadi kaya seperti Tuan Saudagar. Ingat, kau hanya pesuruh kubur dalam mimpi-mimpi itu.
0: Lihat saja nanti.

berjalannya waktu, ucapan Malin Kundang bukan hanya omong kosong belaka. Kini dia telah berubah menjadi saudagar kaya raya yang memiliki anak buah dan kapal yang besar.

0: Turunkan semua peti ini. Kita akan lama singgah di sini.
1: Baik, Tuan.
0: Malin Kundang menunggu awak kapal membongkar muatan. Terlihat dia sedang berbincang dengan seseorang.

0: bisnisku kini makin lancar berkat pasokan darimu, Nak Malik.
1: Ambo juga berterima kasih kepada Tuan sudah mempercayai Ambo.
0: Kau memang hebat, masih muda, tekun dan kaya raya. Siapakah wanita beruntung yang telah mendampingimu, Nak Malik?
1: Sekiranya tempat itu masih kosong, Tuan. Tak pernah terfikirkan sebelumnya, Tuan. Rasanya sulit mencari wanita yang sesuai dengan keinginanku.
0: Wanita seperti apa yang kau inginkan? Cantik, baik hati, atau kasta yang sama denganmu?
1: Tentu Ambo sangat bahagia jika ada wanita seperti itu, Tuan.
0: Tentu saja ada, Nak Malik. Putri semata wayangku sudah menginjak dewasa dan saatnya untuk menikah. Kalian pasti akan sangat serasi di pelaminan nanti.
1: Ah, Tuan ini bisa saja. Tentu aku sangat bersyukur jika bisa memperistri anak Tuan. Hingga akhirnya diadakan pesta besar-besaran di kediaman bangsawan itu. Semua orang hadir bersuka cita menghadiri pernikahan Malin Kundang.

0: meriah pesta pernikahan kita jika ada orang tuamu hadir di sini.
1: Iya, akan tetapi sayang, takdir sudah berkata lain. Abah tak pernah pulang saat melaut ketika awak masih kecil, sedangkan ama sudah lama meninggal.
0: Aku turut berduka, Uda. Orang tuamu pasti bahagia di surga melihat pernikahan kita ini.

Bagaimana kabarmu, Malin? Ama sangat merindukanmu. Semenjak kepergianmu, tak sepucuk surat pun kau kirim.

0: Apakah kau baik-baik saja, nak? Apa kau bisa bertahan di tanah rantau yang jauh di sana?
1: Mande Rubaiyah adalah ibu Malin Kundang. Dia hanya bisa melepas rindu dengan menatap mainan Malin Kundang sewaktu kecil. Sang ibu sering pergi ke pantai hanya untuk menunggu kapal datang.

0: Permisi tuan, apakah di kapal ini ada orang yang bernama Malin Kundang?
1: Malin Kundang?
0: Iya, dia anakku. Sejak belia sudah pergi merantau dan tak ada kabar. Siapa tahu tuan mengenalnya?
1: Ambo tak tahu. Mungkin saja dia sudah tewas ditelan ganasnya ombak lautan.
0: Hah? Tak mungkin itu.

mendengar ucapan orang itu, Manderu Bayah seketika sedih. Dia pulang dengan meratapi nasib anaknya yang tak kunjung ada kabar. Pupus sudah harapannya selama ini.

0: Selang beberapa waktu, salah satu warga memberikan kabar kepada Mande Rubayah bahwa Malin Kundang sudah berhasil di tanah rantau, bahkan telah beristri putri bangsawan. Tersiar kabar jika dalam waktu dekat Malin Kundang akan datang ke pulau untuk pulang. Betapa bahagia Ibu Malin mendengar kabar itu. Kerinduan dan doa yang selama ini dia panjatkan akan segera terwujud. Suatu hari, terlihat kapal berlabuh. Samar-samar Mande Rubayah melihat sosok anaknya dari kejauhan.
1: Malin! Malin anakku! Malin! Malin anakku! Akhirnya kau pulang, nak. Amat sudah sangat rindu.
2: Hah? Malin? Siapa itu Malin? Aku bukan Malin. Sepertinya kau salah orang.
1: Maafkan aku, Tuan. Nampak dari kejauhan kau seperti putraku, Malin Kundang.
2: Sebentar. Sepertinya aku tak asing dengan nama itu. Ya, aku baru ingat. Dia saudagar kaya dari tanah seberang. Kemungkinan besok kapalnya akan berlabuh di tempat ini.
0: Kapal Malin Kundang telah berlayar menuju tempat tinggalnya dahulu. Memang benar apa yang dikatakan orang asing tersebut.
3: Berapa lama lagi kita akan sampai, Uda?
4: Mungkin esok akan sampai di tujuan. Nanti kita akan singgah di tempat itu untuk beberapa waktu.
3: Kenapa begitu lama, Uda? Bukankah urusan di tempat itu hanya sebentar?
4: Di tempat itu, harga rempah sangat murah. Aku ingin membelinya dan akan kujual di tempat lain dengan harga yang lumayan tinggi. Di sana juga memiliki pemandangan indah. Kau pasti akan suka.
3: Tak sabar, aku ingin segera sampai di tempat itu.

0: kapal besar nan megah telah berlabuh. Semua orang berbondong-bondong datang untuk menyambut dan menyaksikan siapa pemilik kapal itu. Manderu Bayah juga datang dengan antusias untuk menyambut kedatangan Malin Kundang. Dengan sekuat tenaga, dia berdesakan menembus barisan orang-orang yang lebih dulu datang. Malin Kundang beserta istrinya pun turun dari kapal. Semua orang tertegun melihat Malin Kundang yang sudah berubah. Kini dia menjadi saudagar kaya raya dan beristri cantik jelita.
1: Benar anakku kan? Mengapa kau begitu lama tak memberi kabar?
2: Hah? Anak? Siapa itu Uda? Mari. Perempuan jelek ini ibumu. Bukankah ibumu adalah seorang bangsawan dan sudah...
3: Tentu saja bukan. Sepertinya dia orang gila yang mengira aku anaknya.
1: Nak, aku ibumu. Tak mungkin kau lupa dengan ibu, nak.
2: Benarkah itu, Uda? Bukankah kedua orang tuamu sudah meninggal?
3: Ya benar, orang tuaku sudah meninggal. Menjauhlah dariku, nenek tua. Jangan mengotori bajuku dengan tangan kotormu ini.
1: Sungguh tega kamu, nak.
0: Malin pun menendang pasir hingga mengenai wajah ibunya.
3: Janganlah kau mengaku sebagai ibuku. Ibuku adalah wanita cantik dan kaya raya. Dia sudah lama meninggal. Orang tua lusuh dan kotor sepertimu sudah tentu bukan ibuku.
1: Malin, cukup nak. Tanda di tanganmu tak bisa berbohong. Dulu sewaktu kecil.
0: Dahulu, saat Malin Kundang masih anak-anak, dia sering bermain di tepian pantai untuk menunggu kepulangan sang ayah. Karena sering berlarian ke sana kemari, dia pun terjatuh. Tangannya terkena batu hingga membuat luka yang dalam.
4: Aduh, sakit, emak sakit.

0: ibu yang khawatir pun merawat Malin Kundang dengan penuh perhatian dan kasih sayang.
1: Nak, sepertinya bekas luka ini tak akan hilang hingga kau dewasa kelak.
2: Tak apa, Ama. Terima kasih telah merawatku. Malin saya, Ama.
1: Ibu juga, Nak.
0: Suatu pagi datanglah kapal milik saudagar kaya yang sedang berlabuh di dekat Malin Kundang. Dia sangat tertarik dengan kegiatan di kapal itu.

0: hatimu. Sudah bosan aku hidup miskin.
1: Anak bau kencur sepertimu ingin ikut berlayar denganku. Kau tak tahu betapa ganasnya lautan. Jika kau lemah, lautan akan menelan.
0: Aku tak takut, Paman. Izinkan aku ikut denganmu.
1: Ya, meskipun laut itu ganas, tapi di pulau seberang, kehidupanmu akan lebih baik. Tentu harta benda sangat mudah didapat. Pergilah temui ibumu, mintalah izin padanya. Aku masih beberapa hari di sini.
2: Bergegas Malin Kundang segera pulang menemui sang ibu.
0: Pergi merantau ke tanah seberang bersama saudagar itu.
3: Jangan, Malin. Ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Tinggallah di sini saja. Temani amakmu ini. Kau masih terlalu kecil untuk bekerja mencari uang.
0: Tenanglah, Amak. Tak akan terjadi apa-apa denganku. Ini kesempatan langka.
3: Tapi, Nak,
0: Amak, belum tentu setahun sekali ada kapal besar berlabuh di tempat ini. Aku ingin merubah nasib kita. Izinkanlah aku pergi, Amak.
3: Baiklah, Amak izinkan kau pergi, Malin. Tapi cepatlah kembali. Amak akan selalu mendoakanmu.
0: Terima kasih, Amak. Di tanah Sebang nanti, aku akan kirimi Amak surat.
2: Dengan berat hati, akhirnya Mandi Rubayah mengizinkan Malin Kundang untuk pergi. Malin kecil pun berangkat bersama saudagar itu.
0: Amak, sampai jumpa.
3: Semoga kau selamat sampai di tanah rantau dan pulang dengan cita-citamu. Amak selalu menunggumu.
1: Benar apa kata ibumu, Malin? Kau itu Malin Kundang, anak Mandi Rubayah. Sungguh keterlaluan jika kau tak mengakuinya sebagai ibu, orang yang telah melahirkanmu.
4: Ya, betul, betul, betul. Tegas sekali kau, Malin.
5: Malin, ya, tegas sekali kau, Malin.
4: Sungguh tegas sekali kau.
5: Betul, betul.
4: Malin,
5: tegas sekali kau.
6: Ya, betul itu, betul. Kau tegas sekali kau. Kau sungguh tegas sekali, Malin.
2: Mendengar hal itu, Malin semakin marah dan pergi meninggalkan tempat itu bersama istrinya.
7: Ah, ayo kita pergi dari tanah kotor ini, istriku. Sungguh aku tak ada harganya di tempat ini.
8: Malin, Malin anakku. Malin, anakku.
2: Lihatnya kapal Malin Kundang semakin jauh. Mandi Rubayah tak menyangka Malin yang dulu dia sayangi tega berbuat demikian. Hatinya begitu perih dan sakit. Tangannya diangkat ke langit, kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu.
8: Ya Tuhan, aku sangat yakin kalau dia anak kandungku yang aku besarkan dengan penuh cinta kasih. Kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya. Tapi kalau memang dia benar-benar anakku, Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan.
2: Ah.

0: atas kapal, Malin Kundang berfirasat akan terjadi hal buruk kepadanya. Seketika cuaca berubah menjadi gelap, hujan turun dengan lebatnya. Terlihat sambaran petir di berbagai penjuru. Datanglah badai teramat besar menghantam kapal Malin Kundang. Seluruh awak kapal ketakutan luar biasa.
1: Ini hanya badai biasa. Kalian jangan takut. Sudah ribuan badai aku lewati sejak kecil. Aku Malin Kundang, sang saudagar kaya, tidak akan kalah dengan badai kecil ini.
0: Besar telah nampak dari kejauhan, seolah bersiap menghantam kapal Malin Kundang.

0: Apakah ini hukuman dari Tuhan untukku? Semua hal yang kumiliki telah musnah. Ama, maafkan aku yang telah durhaka ini, Ama. Maafkan Malin, Ama.
1: Akan tetapi semua telah terlambat. Perlahan tubuh Malin Kundang mengeras dan berubah menjadi batu. Dia menuai apa yang telah dia tabur. Penyesalan pun kini tiada arti.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Sampai sekarang Cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Tahukah Anda negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya. Sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.
1: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau beer cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: 105,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuan dan puan, malam hari ini kita dalam rangkaian program budaya Melayu ya. Jadi kalau misalkan hari-hari nanti kita tukar-tukar, itu biasanya kita ke Medan alias ke suku Batak, kita akan sajikan lagu-lagu Batak. Kalau malam hari ini kita akan sajikan lagu-lagu Melayu kesayangan pendengar program 4 malam hari ini. Jadi untuk Cetan dan Puan yang ingin bergabung mendengarkan lagu Melayu yang mungkin sudah lama Cik Tuan dan Puan tak dengarkan, boleh langsung saja ke 23606 atau nanti di 08117600959. Saat ini tengah kita nikmati satu lagu dari Al Hafiz, ada Gadis Melayu, Cik Tuan dan Puan. Kita sapa lah dulu ya penelpon pertama yang dah bergabung malam hari ini bersama dengan rangkaian program Melayu kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pula di tegu aku dulu, nanti tutuplah pintunya. Apa iya, kabar tuh?
0: Alhamdulillah, membaik. Bu Yus bukan ini? Apa Jess?
1: Bu Yus dari Tasik.
0: Tuh kan, bener Bu Yus. Bu Yus
1: lagi apa tuh?
0: Lagu Melayu malam ni Bu Yus. Kita lagi lagu Melayu malam ni.
1: Apa?
0: Lagu Melayu. Melayu, Melayu.
1: Oh iyalah, lagu Melayu aku minta Fatwa Pujangga lah.
0: Fatwa Pujangga, okay.
1: Ya, dah siap. Aku terima surat yang lalu.
0: Dah ku terima. Yang itu bukan?
1: Dah ku terima suratnya. Ada lah, ada panjang. Nah, salamnya aja lah, salam buat Tina di Perawang, Mama si kembar. Siapa lagi ya, Pak Bali, Ibu Berna, Ibu Suti, Ibu Perna, Mama Indah, juga buat Tunggu Adriansa.
0: Ya, semuanya
1: aja lagi.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus di Tasik Labuai. Silakan Cetuan dan Puan, masih dia tunggu untuk Cetuan dan Puan yang ingin bergabung malam hari ini dalam rangkaian lagu-lagu Melayu kita. Silakan Cetuan dan Puan bergabung di 23606 atau 08117600959. Kita akan bacakan dulu requestan penelpon dari WhatsApp yang masuk malam hari ini ya. Satu lagu request Cik Jia kata dia. Iya betul, betul pula. Kemarin ada orang Malaysia datang ke sini cakap kalau panggilan Cik itu memang untuk panggilan orang-orang muda yang belum kahwin lagi. Nah, panggil dia Cik, Mak Cik. Nah, tapi kalau misalkan Puan, itu panggilan untuk orang-orang atau perempuan-perempuan yang sudah menikah, Cik Tuan dan Puan. Okay, satu lagu ni requestan dari WhatsApp, nak dengar lagu Usman yang judulnya Merindu Kasih kata dia. Siap, kita akan putarkan. Okay, lagu dari Tommy Kaganangan, ada Fatwa Pujangga untuk Ibu Yus di Tasik Labuai, dan satu lagu dari Usman ada Merindu Kasih. Jadi kemana-mana Cik Tuan dan Puan, tetap di 95,9 FM.

Bayangin, satu piala dunia, tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Cituan dan Puan, satu lagu dari Iyet Bustami ada Ijuk masih menemani ruang dengar kita dalam rangkaian lagu-lagu Melayu hari ini. Jumat malam Sabtu ya. Silakan Cituan dan Puan yang nak dengarkan lagu-lagu Melayu lama. Nah, kalau misalnya ada nanti kita putarkan untuk Cituan dan Puan bergabung bersama kita di 23606 atau 0811-7600-959. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Hia.
0: Dengan siapa di mana malam hari ini?
1: Dengan Ibu Suri Sutomo.
0: Bu Surtini di Sutomo. Bu Sur, sehat Bu Sur?
1: Alhamdulillah. Bagaimana kegiatan keluarganya semuanya?
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Ikut sehat juga Bu Yus. Bu Sur. Bu Yus tadi ya.
1: Siapa yang dah masuk tu dia?
0: Bu Yus tadi dah masuk. Belum ada ni Bu Sur. Tadi ada yang request via WA. Tapi tak sebut pula nama dia dah.
1: Iya. Ibu Yus dah masuk ya.
0: Ya, Bu Yus dah masuk. Bu Sur ni.
1: Bu Sur, apa nyanyi kita sekarang?
0: Malam hari ini kita dendang-dendang lagu Melayu, Bu Sur.
1: Oh iya. Kalau Ibu minta nyanyi judulnya Pilu.
0: Apa judulnya, Bu?
1: Pilu.
0: Pilu.
1: Pilu.
0: Pilu.
1: Ada.
0: Ya. Okay.
1: Apa yang ada sama dia aja lah.
0: Okay.
1: Ada sama dia.
0: Ada Pilu dari Arvindo nih Bu Sur.
1: Ah ya, kalau ada ya. Salamnya Ibu ya.
0: Silakan Ibu.
1: Salam istimewanya untuk dia dan keluarga. Semoga selalu rezeki dan panjang umurnya. Untuk Nena, Aduna, Lucy, Atika, Fitra, Ibu, Ibu Ros, Mama Fami, Ibu Arta, Timah Joko, Jujaul Ojo Amin, Abang Vintor, Ibu Darmaini, Pak Mali, Bunda Aini juga, Ibu Minar, Ibu Armiati, Nupeni, Debi Joni, juga Bapak Usman juga. Ibu Amur Mayanto, Ibu Wati, salam semuanya tempat sekali. Terima kasih ya.
0: Assalamualaikum Bu Sur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, sila Cik Tuan dan Puan malam hari ini yang nak bergabung bersama kita dalam dendang lagu-lagu Melayu 23606 atau 0811-7600-959. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat bergabung kembali.
0: Ini dengan siapa di mana nih malam hari ini?
2: Ibu Darmainis dari Pidaman.
0: Oke, Bu Darmainis di Arif.
2: Apa kabar dulu?
0: Alhamdulillah, lai sehat.
2: Amin.
0: Bu, ya. Request lagu apa nih malam hari ini, Bu?
2: Apa yang ada di lagunya?
0: Ada banyak nih Bu. Tak apa.
2: Pilih je lah satu.
0: Nak lagu galau, lagu ceria. Lagu apa Ibu nak?
2: Jangan ada lagu galau, hujan. yang bagus-bagus je lah. Yang lemak didengar je lah.
0: Yang lemak didengar.
2: Apa yang sedap rasanya?
0: Joget Orang Berkasih.
2: Boleh lah.
0: Okey.
2: Cantik kan lagunya kan?
0: Cantik.
2: Itu je lah salam-salamnya ya.
0: Silakan.
2: Ini sama siapa nih? Sama Jia.
0: Benar sekali. 100.
2: Salamnya untuk Jia je lah ya. Sedang bertugas. Semoga Jia sehat selalu.
0: Amin.
2: Mulai lagi panjang umur. Pulang tak kena hujan ya. Mudah-mudahan hujan berhenti.
0: Bu, minta doa sekali boleh tak? Mudah-mudahan dapat kendaraan yang tak perlu berhujan, tak perlu berpanas. Amin.
2: Amin. Mudah-mudahan dia nanti dapat yang cepat berteduh lah ya. Yang bisa tak kena hujan ya.
0: Tak kena hujan, tak kena panas. Betul tu. Warnanya merah sekalian Bu.
2: Warna merah ya. Iyalah, nanti Ibu doakan tak dapat cepat ya.
0: Amin.
2: Semoga jangan berjalan, jangan berhujan berpanas lah.
0: Amin.
2: Jangan naik dalam. Mudah-mudahan lah. Tambah murah rezekinya, lancar seperti air mengalir.
0: Amin.
2: Dia dapat cepat ya yang diinginkan ya.
0: Hmm.
2: Ya lah. Salamnya ya, untuk dia lah ya. Semoga dia sehat selalu.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Buat Bunda Benda, Mbak Tika, Mbak Tati, Mbak Epi, Bu Sertini, Ibu Iyu, kepala dia, Pak Ibu Minda, Buat Nena, Mama Pami, Mama Inda, untuk Pak Mali dengan Ibu Inda, buatnya Buat Atika, buatnya apa lagi, Buat Mita, mau cucu Yun, cucu Jawai, cucu Waini, cucu Amin Ambo. Baik, gitu aja lagi ya.
0: Oke.
2: Semua pendengar perempat aja.
0: Oke.
2: Semoga sehat selalu, merasa
0: amin.
2: Dalam perempat selalu. Dalam perempat juga semua ya. Istimewanya tuh dia sama Ibu jelas lagunya.
0: Oke, Ibu.
2: Terima kasih dia.
0: Terima kasih kembali, Bu Darmi.
2: Semoga dia sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Darmainis. Di Arengka Pasutomo tadi ya. Aduh, jangan lupa. Baik, Cetonan Puan, masih dia tunggu untuk Cetonan Puan yang nak bergabung 23606. Ini satu lagi sebelum nanti kita simak dulu lagu-lagu yang sudah di request, dipesan oleh pendengar kita. Assalamualaikum.
3: Malam, siang.
0: Malam. Ini dengan siapa di mana?
3: Jerry di Arengka.
0: Oke, Bang Jerry di Arengka. Bang Jerry, langsung nak request lagu je.
3: Lagu apa nih dia?
0: Melayu, malam hari ini kita spesial lagu Melayu, Bang Jerry.
3: Injit-injit semut ada?
0: Injit-injit semut. Coba kita tengok dulu ya, injit. Tak ada, belum ada lagi.
3: Tak ada, itu lagu Melayu tuh.
0: Tapi kebetulan belum masuk lagi. Penyanyi dia siapa?
3: Itu apa, kalau nggak salah orang cewek Riau itu.
0: Oh, lagu baru ya?
3: Udah lama tuh injin-injin semut tuh.
0: Oh, nantilah kita coba cari, kita putarkan kalau ada.
3: Kalau nggak ada apa aja lah, lagu Tanjung Katung aja lah.
0: Tanjung Katung ada tuh, sering saya
3: pernah putar. Kemarin tuh injin-injin semut tuh diputar.
0: Injin-injin semut, kita coba cari ya.
3: Ada tuh kemarin tuh diputar di perempat. Ada.
0: Tak ada, belum ada lagi. Mungkin itu yang
3: sudah lah, sudah lah, Tanjung Katung aja lah.
0: Oke.
3: Salamnya buat dia aja lah ya.
0: Oke, terima kasih.
3: Dia.
0: Ah.
3: Semalam siapa yang ulang tahun dah?
0: Oh, Kak Dinda, Mediana Dinda.
3: Dinda atau si Lili?
0: Ah, sama bang, Kak Lili pun juga. Dua orang tu.
3: Orang tu.
0: Iya, dua orang tu sama tanggal lahir dia, tapi beda tahun.
3: Tahun berapa si Dinda?
0: Tak tahu dah.
3: Lilia tu?
0: Kalau Kak Lili tu mungkin tak tahu juga. tak tahu.
3: Ya?
0: Cuman tanggal dia sama. Tanggal dia sama.
3: Hilang-hilang timbul yang dua tu.
0: Macam mana lagi?
3: Okeylah, selamat malam lah Zia ya.
0: Okey, selamat malam.
3: Terima kasih Zia.
0: Tak nak ucap ulang tahun untuk Lili sama Media dan Dinda ni, bang?
3: Oh ya, selamat ulang tahun untuk orang tu berdua lah ya.
0: Oke, nanti disampaikan.
3: Sehat-sehat selalu, panjang umur selalu ya.
0: Amin.
3: Diberkati oleh Tuhan selalu ya.
0: Amin.
3: Makasih, selamat malam.
0: Selamat malam kembali Bang Jeffrey. Bang Jeffrey. Cita dan Puan, nanti kita akan balik lagi masih dalam rangkaian lagu-lagu Melayu malam hari ini hingga pukul 22 lewat 30 minit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Cita dan Puan yang hendak bergabung, yang nak bergabung, nah boleh silakan telefon kita di 23606 atau 0811760-0959. Kirimkan pesan Cita dan Puan. Kita nikmati satu lagu, tiga lagu tepatnya. Ada Afindo, Pilu, kemudian Noraniza Idris, Joget Orang Bekasih, dan Iyad Bustami, Tanjung Katung. Requestan dari Cik Tuan Nampuan yang dah bergabung barusan tadi ya.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

Di usia 41 tahun, satu nama masih belum selesai dengan sejarah, Cristiano Ronaldo, legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan, trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026, jadi panggung terakhirnya. Ia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan, ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda

Cituan dan Puan, pendengar setia program 4 Pekan Baru, masih bersama Jia. Silakan, sila yang nak bergabung malam hari ini bersama kita dalam rangkaian Dendang-Dendang Melayu 23606 atau 0811760959. Kita akan bahas salah satu sosok perempuan yang baru saja kita dengarkan tembang lagu dia, ya. Begitu lekat dengan musik Melayu Indonesia dan asal dia itu berasal dari Riau, Cik Tuan dan Puan. Siapa lagi kalau bukan Ia Bustami. Sosok yang dikenal lewat suara merdunya, lenggok Melayu yang khas, serta dedikasinya dalam menjaga eksistensi musik Melayu hingga akhirnya dapat dikenal luas. Nah, Ia Bustami ini lahir di wilayah Melayu pesisir Sumatera yang kental dengan budaya dan seni tradisional. Sejak kecil, dah tentulah akrab betul dengan musik Melayu, dendang tradisional, serta merta dengan irama yang tumbuh di tengah masyarakat pesisir. Cik Tuan dan Puan, bakat bernyanyi dari Iyad Bustami ini mulai terlihat sejak usia muda hingga akhirnya Iyad ini dikenal sebagai salah satu penyanyi Melayu yang paling popular di Indonesia. Cik Tuan dan Puan, ada beberapa hal yang membuat Iyad Bustami ini begitu mudah dikenali. Yang pertama, cengkok Melayu khas dia itu begitu kuat dan hanya Iyad Bustami yang punya. Tak ada lagi orang lain yang boleh menirukan, apalagi menyamakan cengkok Melayu Iyad Bustami ini. Karakter vokal dia juga lembut tapi bertenaga. Nah, kemudian penampilan yang identik dengan busana Melayu serta konsisten untuk mengangkat lagu-lagu bernuansa tradisional Melayu, Cik Tuan dan Puan. Beliau ni bukan cuma penyanyi tetapi juga membawa identitas budaya Melayu ke panggung nasional, Cik Tuan dan Puan. Beberapa lagu ni yang melejitkan nama beliau, kemudian yang dilejitkan oleh beliau lagunya, di antaranya ada Laksamana Raja di Laut, kemudian Zapin Melayu, Laksamana Mati Dibunuh, Tanjung Katong yang baru saja kita nikmati tadi. Nah, lagu-lagu tersebut punya ciri khas irama dia Zapin, kemudian nuansa pantun serta syair yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Jadi dari sosok Iyad Bustami ini kita belajar bahawa budaya itu tetap akan hidup apabila kita tetap sentiasa menjaga dan mencintainya, Cik Tuan dan Puan. Nah, pergi berlayar ke Tanjung Pinang, singgah sebentar membeli kain. Musik Melayu terus dikenang sebab budaya jangan tercicir lain. Cik Tuan dan Puan, kita akan simak lagi, kita akan dengarkan lagi lagu Melayu berikut. Tadi sudah ada dari Iyad Bustami, tentu dia ada Tanjung Katong. Sekarang kita ke penyanyi Melayu negeri seberang, ada Siti Nurhaliza, Joget Kasih Tak Sudah.

0: Cituan dan Puan masih dalam rangkaian Dendang Melayu. Malam hari ini kita akan terima dulu penelpon yang sudah bergabung. Baru saja kita nikmati satu lagu dari Siti Nurhaliza, di Joget Kasih Tak Sudah. Halo, Assalamualaikum. Terputus pula. Boleh cuba lagi, cuba lagi. Silakan bergabung. Halo, Assalamualaikum. Oh, waduh. Halo. Suara dia mantul-mantul sikit ni, Bu. Boleh matikan dulu radio dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emma ni pasti ya?
1: Ya?
0: Bu Emma bukan?
1: Tidak, Tika.
0: Ibu Tika. Alhamdulillah saya, Ibu Tika, sehat.
1: Ya, betul, sama sakit. Besok dirawat besok.
0: Oh, jadi hasil dari check up kemarin tu dirawat, Bu Tika?
1: Ya, betul, nak dirawat.
0: Mudah-mudahan. Mudah-mudahan.
1: Tak ada penjepit. Jatuh kemarin kan? Semoga sekarang tuh sehat selalu ya sama keluarga dia.
0: Amin, terima kasih. Ibu juga ya. Esok kan kena rawat tuh, berarti harus bed rest total.
1: Iya, terima kasih.
0: Ya, senang-senang.
1: Kasih sayangku.
0: Iya, senang-senang je hati. Okay. Amin.
1: Yeah.
0: Bu, nak dengar lagu apa ni? Malam hari ini kita ada lagu-lagu Melayu.
1: Laila Canggung.
0: Laila Canggung. Okay. Laila.

0: adalah pasti. Takkanlah tak ada pula.
1: Tapi ingat katanya
0: Laila Canggung. Okay.
1: Sama-sama boleh?
0: Boleh, silakan.
1: Teristimewa buat sayangku yang sedang bertugas.
0: Terima kasih
1: Bu. Bermain dan buat yang lainnya. Bermain ini buat Sertin ini, buat Ika, buat Nus, buat Pani, buat Raimi, buat Tina, buat Nana, buat Nana, buat Nana, buat Barika, buat Jawai, buat Mari, buat Tuani, Nasional, buat Atom, buat Indah, buat Hiyong. Ini Bora Bangsa, Pak Rudi, Ahmad Zakir, Mas Tengkor, Mas Yojo, Mas Tajo. Dan kita semuanya dengan lagu sayang. Selamat, selamat dihidupi oleh Tuhan sampai tempat tujuannya.
0: Amin.
1: Tentang umur, murah rezeki, dan tanda berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Apa tuh Bu?
1: Pagi tuh kok banyak masuk ya?
0: Ah, itu dia tak tahu tuh Bu. Mungkin keduluan sama yang jaringan dia lebih kuat.
1: Oh gitu.
0: Iya pula.
1: Iyalah. Okay. Terima kasih nak aku sayang.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Tika. Satu lagu dari Ya Bustami lagi Laila Canggung yang akan kita putarkan nanti. Untuk cik tuan dan puan yang masih tak bergabung malam hari ini dalam rangkaian program Lagu-Lagu Dendang Melayu, silakan bergabung bersama kami di 23606 atau 0811-7600-959. Jadi mana-mana, satu lagu dari Ya Bustami ada Laila Canggung.

Cituan dan Puan masih dalam rangkaian dendang lagu Melayu malam hari ini. Pukul 21 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat untuk Cituan dan Puan yang hendak bergabung bersama kita mendengarkan lagu-lagu Melayu malam hari ini, boleh sangat. Tinggal telefon kita di 23606 atau 0811-7600-959. Kita masih tunggu Cituan dan Puan untuk yang nak bergabung. Dia tadi telefon bunyi terus. Habis tu tak tersambung. Dia berhenti pula. Cita dan Puan, saat ini kita tengah menikmati satu tembang lagu dari Syura, ada Lailai Nurbaya.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, Mang mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Cetuan dan Puan, kita masih dalam rangkaian Dendang Melayu malam hari ini. Satu lagu dari Tengku Muhasli Dada Zapin Rindu. Pukul 21:56 waktu Indonesia Barat. Cetuan dan Puan, silakan untuk yang ingin bergabung di rangkaian live kita malam hari ini, di rangkaian live chat atau live telepon kita, silahkan di 23606 atau di 0817600959. Cetuan dan Puan, masih dia tunggu loh. Oke, kita bacakan dulu requestan dari pendengar. Ini di WhatsApp sudah ada yang masuk ya. Tadi kayaknya gak sempat ataupun gak keburu bergabung di telepon karena katanya Jerry Jack terus. Padahal dia gak ada reject telepon ya warga. Gak ada. Satu lagu topik ke sini. Oh, nih. Satu lagu katanya dia mau dengarkan, satu lagu dari Ahmad Jaiz featuring Zaleha Hamid yang judulnya Kenek-kenek lah Udang. Dia baru dengar lagu ini sih, tapi ada. Tapi di playlist kita ada kok, Cik Tuan dan Puan. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune di 95,9 FM.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
1: Bayangin, satu piala dunia tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di Stadion Legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini

0: ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatunlah tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

Negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya. Sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
3: Iya, Sintan.
2: Intan, sini, kau dulu suruh sini. Duduk.
4: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
3: Gak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
3: di sini.
2: Gitu loh, kan. Sani, kita duduk.
4: Yaudah lah.
3: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
4: Masih belum punya.
2: Ih, kok bingung?

segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan. Trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026 jadi panggung terakhirnya. Ia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan, ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda

Tahukah Anda negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya. Sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.

Cituan dan Puan, satu lagu dari Bagus Wiratada, Magelang Rindu. Masih bersama aja dalam rangkaian Tepak Malam. Hari ini pukul 22:44 menit waktu Indonesia Barat. Cituan dan Puan, kita sudah beralih ke rangkaian Ragam Nusantara. Setelah tadi kita nikmati lagu-lagu Melayu Pesisir ya. Ada rangkaian lagu dari Iyeth Bustami, Siti Nurhaliza, kemudian Syura, dan ragam lagu Melayu lainnya Cituan dan Puan. Oke, kita akan nikmati lagu-lagu Nusantara dari Aceh sampai dengan Papua. Nah, sekarang kita ada di lagu dari Pulau Jawa. Lagu dari Bagus Wiratada, Cituan dan Puan. Tentunya nanti akan ada informasi seputar Nusantara, budaya-budaya lokal untuk Cituan dan Puan. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM. Kita jelang tidur Cipuan malam hari ini.

0: selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan, lantas sampai kapan perang ini akan berakhir?
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Propat FM, suara budaya.

0: Wan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
3: Tahukah Anda mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarnain? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi trofi Zulkarnain sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarnain dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
3: Di usia 41 tahun, satu nama masih belum selesai dengan sejarah, Cristiano Ronaldo, legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan, trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026, jadi panggung terakhirnya. Ia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan, ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda.

0: Jadi gitu loh Lela. Intan itu Sintan.
1: Iya Sintan. Intan,
0: sini kau dulu suruh duduk sini.
2: Enggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah gabung sama kita di sini.
0: Gitu loh kan. Sani kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.

0: Kok bisa?
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi.

0: Bayangin, satu piala dunia, tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen, ini adalah perayaan dunia.
1: Rompat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Atau patutkah mereka mengatakan, Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya, dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. 8 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi Encik Tuan dan Puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95.9 MHz. Menyelenggarakan siaran untuk hari ini edisi Sabtu 9 Mei 2026. Encik Tuan dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, suara budi.
1: Yang cituan dan puan, selanjutnya kami hadirkan pengajian Al-Quran dan terjemahnya, surat Al-Isra ayat 32-35.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta Allah pertanggungan jawabnya. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan raca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Rumah FM, suara budaya Riau.

Igu Windam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Di situlah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa melapangkan satu kesusahan dunia dari orang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan dalam masalah hutang, niscaya Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah pun menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah tetap selalu menolong seorang hamba selama si hamba menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh jalan demi menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dirinya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca serta mempelajari kitabullah di antara mereka, melainkan akan turun untuk mereka ketentraman, rahmat pun meliputi mereka. Malaikat mengelilingi mereka, serta Allah menyanjung mereka di tengah-tengah para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, sesungguhnya ia tidaklah akan dapat dikejar oleh nasabnya. Hadis riwayat Muslim.

Ya, Situ dan Puan masih menemani bersama Perempat Suara Budaya Riau. Kita jelang nanti akan hadirkan Mutiara Pagi di saat ini. Kita bersama Perempat Suara Budaya Riau.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.
1: Baik, bagaimana kabarnya Ustaz pagi hari ini? Sehat Ustaz ya?
0: Alhamdulillah sehat, Pak.
1: Alhamdulillah. Ustaz, kita akan membahas kajian tentang apakah setiap kebaikan adalah sedekah. Dan untuk Anda, saudara pendengar, nanti yang ingin bergabung mungkin memberikan pertanyaan ataupun juga berdiskusi, silakan hubungi kami nanti di line telepon 0761-24595. Namun sebelum itu kita minta kesediaan Ustaz untuk menyampaikan topik terkait apakah setiap kebaikan adalah sedekah. Kepada Ustaz Fadil Muhammad kami persilahkan.
0: Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan. Assalatullahi wabarakatuh. Wal malaikatil mukarrabin. Ala sayyidina Muhammad. Wa'ala amin. Ashhadu an la ilaha illallah. وحده لا شريك له لا مثيل له ولا شبيه له ولا ند ولا ند ولا زوجته ولا ولد له سبحان الله لا يحوي مكان ولا ينجري عليه الزمان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأشهد أن سيدنا وقروة عيننا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله أرسله إلى كافة العالمين عاليا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اللهم لا سحنا الا ما جعلته سحنا وانت تنهزنا يا حي يا قيوم اذا شئت سحنا اللهم يا ربنا ارزقنا الاخلاص بالنيه والقول والعمل. Pertama yang paling utama, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan itu mari kita gunakan nikmat ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Salawat dan salam berilah kita kirimkan ke manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, yaitu kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bersama-sama bersalawat kepadanya dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi yang penuh ketenangan ini, mari kita merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu apakah setiap kebaikan adalah sedekah. Ketika mendengar kata sedekah, sebagian orang langsung membayangkan uang, membayangkan harta atau bantuan materi. Padahal dalam ajaran Islam, mereka memiliki makna yang jauh lebih luas. Baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ma'rufin sadaqah." Setiap kebaikan adalah sedekah. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang memudahkan umatnya untuk berbuat pahala. Tidak harus menunggu kaya untuk bersedekah. Tidak harus memiliki banyak harta untuk menjadi orang yang bermanfaat. Senyuman yang tulus adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Membantu orang lain dalam kebaikan adalah sedekah. Bahkan menyingkirkan duri dari gangguan di jalan adalah sedekah. Betapa luas pintu kebaikan yang Allah buka bagi hambanya. Para pendengar RRI yang berbahagia, kadang kita merasa hidup ini berat karena terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki. Kita lupa bahwa banyak amal sederhana yang sebenarnya kita lakukan setiap hari. Kita mungkin tidak mampu memberi jutaan rupiah, bahkan ratusan rupiah untuk sekarang. Tapi kita memberi perhatian, kita mungkin tidak bisa membantu dengan tenaga, tapi kita bisa membantu dengan doa dan kata-kata yang menenangkan. Di zaman hari ini, manusia sering haus perhatian dan kasih sayang. Maka ucapan yang lembut bisa menjadi yang sangat berarti. Menenangkan hati orang yang sedang sedih juga termasuk amal kebaikan.

Bayangkan seseorang yang sedang memiliki masalah, lalu kita menyapanya dengan ramah, menanyakan kabarnya dengan tulus, atau mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. Bisa jadi hal kecil ini sebab Allah mengangkat derajat kita. Hal kecil ini sebab kesedihannya tadinya menjadi tenang tadinya, menjadi bahagia tadinya. Islam mengajarkan bahwa nilai sebuah amal tidak selalu dilihat dari besar kecilnya, tetapi dilihat dari keikhlasannya dan manfaatnya. Bagaimana kita hafal firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Pada ayat ini kita sudah tahu bahwa sekecil apapun kebaikan, sekecil zahrah pun, dan keburukan pun, sekecil zahrah pun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik balasan di dunia maupun di akhirat. Karena itu kita tidak perlu tahu, mungkin amal kecil yang kita anggap bisa menjadi penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi penyelamat kita di alam kubur nanti. Karena di alam kubur, apabila kita selamat di kubur, maka akan selamat pula nanti. Inilah maksud surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah ketika Rasulullah, baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengumpulkan ingin sedekah. Ada yang kumpulkan separuh dari sedekah, ada pun 30% dari sedekah yang tetapi ada seorang hanya sekecil kurma, tetapi karena sedekah yang tadi maka diterimalah semua sedekah yang tadi. Karena apa? Karena dia ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang banyak tadi ingin mendapat ujian dari manusia. Pendengar RRI yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang yang rajin ibadah, tetapi lisannya menyakiti orang lain. Ada yang banyak sedekah harta, tetapi akhlak yang buruk kepada sesama. Padahal salah satu bentuk sedekah terbesar adalah menjaga orang lain dari keburukan diri kita. Menahan amarah adalah sedekah. Tidak membalas keburukan dengan keburukan juga sedekah. Memaafkan orang lain adalah sedekah hati yang sangat mulia. Sungguh ajaran Islam, agama ini tidak hanya mengajarkan hubungan dengan Allah, tetapi juga hubungan baik dengan manusia. Misalnya juga di lingkungan keluarga, seorang suami yang bekerja mencari nafkah halal, bernilai juga sedekah. Seorang istri yang melayani keluarga dengan ikhlas juga bernilai sedekah. Anak yang membantu orang tuanya, menghormati gurunya, dan menyayangi saudaranya, semua bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Peluang berbuat baik itu ada setiap saat, bahkan setiap detik. Maka dari itu, hari ini kita hidup di tengah dunia yang sering penuh persaingan, cibiran dan sikap tinggi beliau, sikap pribadi, sikap yang tidak mementingkan juga urusan orang lain. Maka dari itu perlu kita berbuat kebaikan. Maka orang yang membawa kebaikan di tengah masyarakat adalah orang yang sangat mulia. Jangan pernah lelah menjadi orang baik, walaupun kadang kebaikan tidak dibalas dengan kebaikan, walaupun terkadang baik disalahpahami manusia. Karena sejatinya kita berbuat baik bukan untuk dipuji manusia, tetapi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membantu orang lain, sungguhnya kita sedang membantu diri kita, menabung, menyelamatkan diri kita dari akhirat nanti. Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya, tidak ingin hambanya, walaupun itu kebaikan sekecil apapun itu. Bisa jadi suatu senyuman yang kita berikan hari ini sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu

0: ketika kita memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Semua itu adalah berdiri sedekah. Jangan menunggu sempurna untuk berbuat baik, karena menunggu kaya untuk berbagi, karena kesempatan berbuat kebaikan ada setiap hari, bahkan setiap saat. Dan ingatlah, kebaikan itu buat senang hati kita. Kebaikan itu mengundang keberkahan, mengundang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri. Bagaimana pepatah mengatakan, berbuat baiklah, karena kebaikan tidak pernah sia-sia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih Ustadz Fadel. Dan untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung dalam program Mutiara Pagi, silakan hubungi kami di line telepon 0761 24595. Baik, sudah ada yang masuk, kita angkat dulu Ustadz Fadel. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dito.
1: Iya, dengan siapa, di mana?
2: Dengan Locu, Bang Dito.
1: Baik, silakan Locu Amin dengan Ustadz Fadel, Locu.
2: Iya, assalamualaikum Bang Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, ya Locu.
2: Saya mau nanya gini Ustadz, apakah ada hubungan antara sikapnya, ibadahnya dengan kebaikan kepada orang lain? Kadang gini Ustadz, ada orang lain yang dia tuh berbuat kebaikan kepada masyarakat. Cuma masyarakat ini kadang-kadang ada baca mau cuma aja dia berbuat baik, sholat jamaah tidak pernah. Pribadi orang pula yang diinikannya, padahal kita dia tidak akan tahu entah sholat di mana dia berjamaah, apalagi sekarang masjid banyak. Jadi cuma aja dia bersedekah ya, dia tidak pernah sholat. Ini apakah ini ada hubungannya antara amalia dengan Allah? Memang ia berhubungan dalam Al-Quran tuh hablum minallah wa hablum minannas. Mungkin kita sebagai masyarakat tidak usahlah sampai ke situ. Terserah itu kan urusan dia dengan Allah. Nah, itulah kadang-kadang yang memomokkan orang. Atas mau berkorban dia tidak mau, daripada dapat cemoohan, daripada dicemeehan orang, biarlah aku tidak berbuat baik. Tambah lagi entahian tidak dia sholat, berbuat baik ke masyarakat dicemoohkan pula oleh masyarakat. Apakah boleh masyarakat mencemoohkan orang berbuat baik, sedangkan dia tidak tahu sholatnya di mana? Memang ya di rumah masjid yang satu itu dia tidak pernah sholat berjamaah, tapi mungkin di masjid lain ya Bang Dito. Nah, itu pula yang mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Acu Amin ya. Satu lagi mungkin yang ingin bergabung silakan di 0761 24595. Tapi kalau belum ada nanti mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Ustaz Fadel. Baik, Ustaz Fadel mungkin bisa dijawab lebih dulu Ustaz Fadel, pertanyaan dari Ocu Amin Ustaz.
0: Terima kasih kepada Ocu, Ustaz Ocu. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan rezeki yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Izin menjawab Ocu bahwa mendengar pertanyaan dari Ocu ini, saya ingat suatu kisah yang dikisahkan oleh guru saya ketika menaikkan unta, dan sebagian juga ada mengatakan binatang lainnya, tapi saya mengambil ceritanya unta. Seseorang itu, ayah dengan anaknya sedang berjalan menggunakan unta. Seorang itu ketawa dia, jadi masyarakat ketawa, katanya, kok unta dinaiki dua orang, kan satu orang, kan unta kecil. Nah, esoknya lagi ayahnya naik, dikomentari lagi dengan orang lain, katanya, kok unta dinaiki dengan ayahnya, dengan anaknya maksudnya dengan kaki. Esoknya lagi anaknya dengan kaki, tak sopan, padahal seharusnya ayahnya naik. Besoknya lagi untanya di bawah. Jadi kalau selama kita mendengarkan perkataan orang, kita cerna semuanya, enggak kita cerna semuanya, kita ambil saja, maka kita akan tidak bisa berbuat kebaikan, bahkan kita tidak bisa berbuat kebaikan-kebaikan yang lebih. Dari itu sebagian dari orang itu ketika kebaikan kita ambil, ketika keburukan kita enggak usah kita ambil. Dan juga ada pun sholat yang tadi tidak bisa kita mengenai seorang bahwa dia tidak sholat. Apabila dia memang tidak sholat, berarti dia hubungan dengan Allah dan hubungan terhadap kita. Karena sholat ini tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Ada pun tadi hubungan ketika dia ingin berbuat baik kepada orang lain, maka itu sangat luar biasa. Ini sangat bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbab itu yang dapat saya jawab Pak Ucu.

0: Baik, terima kasih Ustaz Fadel. Selanjutnya mungkin ada yang ingin kembali berdiskusi, silakan di 0761-24595. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi Pak Suhaimi Mukalesah.
0: Baik, silakan Pak Suhaimi bersama dengan Ustaz Fadel.
1: Jadi kata Ustaz ini judulnya apa jadi Ustaz?
0: Apakah setiap kebaikan bernilai sedekah?
1: Kebaikan ya Ustaz. Jadi kita kan Ustaz, kita manusia. Kebaikan sama binatang Ustaz. Tak tu maknanya terjepit, terjatuh. Kita tolong pun Ustaz. Jadi dah ditolong mak cakap. Apalagi kalau binatang, binatang kambing, rembu, sambing masih bisa lah. Kalau anjing Ustaz, anjing apakah najis kita Ustaz? Kalau kita tolong.
0: Baik, baik.
1: Kalau sama binatang maksudnya.
0: Iya.
1: Bagaimana Ustaz?
0: Baik. Itu saja ya. Pak Suhaimi, terima kasih.
1: Ya kan, kemudian ada lagi Ustaz. Kemarin Jumat Pak Ustaz, Jumat di masjid, hari hujan mulai dari jam 11 sampai jam 1 Pak Ustaz. Ustaz.
0: Iya.
1: Bisa tak kalau ketubah itu sama berapa orang? Kalau menerima masjid itu berapa orang?
0: Baik.
1: Kalau ketubah di hujan dari jam 11 sampai jam 1 tak berhenti, yang ada itu katib sama imam aja. Apa bisa buat Jumat juga Ustaz? Ketubah Jumat juga.
0: Iya, baik.
1: Terima kasih. Ini pengalaman umum Ustaz.
0: Iya. Terima kasih Pak Suhaimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Suhaimi dari Bengkalis. Tadi beliau bertanya tentang apakah membantu binatang, termasuk binatang anjing itu dinilai sedekah juga Ustaz. Dan pada saat Jumat dengan cuaca yang mungkin hujan deras sehingga yang datang tidak banyak, apakah juga seperti apa hukumnya gitu Ustaz? Silakan Ustaz.
2: Ya, terima kasih kepada Bapak yang telah bertanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan rezeki yang banyak.
0: Amin
2: ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya
2: Pak. Izin Pak, mendengar kisah Bapak, seorang anjing yang kita tolong, maksudnya seorang hewan tadi yang kita tolong, anjing tadi, itu ada juga kisah bahwa seorang itu, seorang pelacur gitu, tapi karena dia berbuat tak ada lagi pendapat yang buat, karena itu yang dibuatnya, ketika ia minum anjing ya, Allah selamatkan dia di akhirat. Allah masukkan ke surga, apalagi menolongnya anjing tersebut. Misalnya itu di parit tadi yang Bapak sebutkan. Adapun anjing, nanti kita bersihkan aja menggunakan apa? Air yang bercampur tanah. Adapun sholat Jumat itu apabila hujan, apabila cukup dari 4 orang maka itu sah. 4 orang dengan ketentuan 4 orang tadi dia paham tentang rukun dan syarat Jumat dan salat Jumat. Dia paham ada yang bisa apa? Imam, khatib, dia bisa bilal, satu lagi pendengar. Jadi cukup pendengar itu sah.
0: Baik. Satu penelpon terakhir Ustaz, izin Ustaz satu penelpon terakhir sebelum kita tutup program Mutiara Pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, dengan siapa, di mana?
3: Ini dengan Bang Al dari Pasir Bekerayan ini. Ini masih tidur ini.
0: Silakan Bang Al bersama dengan Ustaz Fadel.
3: Ya, aku mau bertanya ini ya. Gimana tuh mendapatkan cewek itu?
0: Iya.
3: Ya itu.
0: Gimana?
3: Perempuannya sangat cantik gitu.
0: Gimana?
3: Perempuannya cantik-cantik tapi aku dia enggak suka sama aku gitu.
0: Oh, baik-baik, iya. Baik, terima kasih Bang Al ya di Pasir Pengarian. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini agak sedikit menjauh, bukan sedikit menjauh sih, menjauh sekali Ustaz ya dari topik kita pada pagi hari ini. Tapi mungkin bisa diberikan saran aja Ustaz, mungkin terkait mungkin percintaan ataupun juga kekeluargaan seperti itu. Ya.
2: Dari perempuan itu bagaimana hadis arba'in yang pertama. Jadi hadis ini sebelum hadis ini dulu ada seorang pemuda ketika ia berbuat kebaikan itu dilandaskannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan pahala Allah dan dia pula mendapatkan hati wanita tersebut. Dan juga ada ketika seseorang itu dia berniat cuma mencari hati perempuan tersebut, maka yang mendapatkan cuma hati perempuan tersebut ataupun kasih sayangnya perempuan tersebut, tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita niatkan mencari ridho Allah, maka kita akan dapat dua-duanya. Maka kita akan dapat keberuntungan di dunia dan akhirat. begitu saja apa yang dapat saya jawab.
0: Baik. Ya Ustaz, kita sudah sampai di penghujung program Mutiara Pagi. Mungkin bisa disampaikan penutup terkait topik kita pada pagi hari ini. Ustaz, silakan Ustaz.
2: Para pendengar RRI yang berbahagia, marilah kita selalu berbuat kebaikan. Jangan kita pilih-pilih dalam kita berbuat kebaikan. Itu mari kita berdoa para jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang ringan dalam berbuat kebaikan. Lembutkan hati kami untuk peduli pada sesama. Jauhkan kami dari sifat sombong dan keras hati. Bimbing kami agar setiap langkah, ucapan dan perbuatan kami menjadi amal soleh di sisimu, ya Allah. Dan jadikanlah hidup kami penuh manfaat bagi orang lain dan bagi keluarga kami, ya keluarga kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Fadil yang sudah memberikan kajian kita pada pagi hari ini untuk program Mutiara Pagi. Dan kami doakan Ustaz Fadil semoga hari ini segala aktivitas Ustaz Fadil berjalan lancar. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di program Mutiara Pagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, saudara pendengar, demikian tadi program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini 9 Mei 2026, atau juga bertepatan dengan 21 Zulkaidah 1447 Hijriah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dito Satriawan mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Lemak sarapan pakai ketupat. Lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4. Inilah suara budaya Riau.
1: Bu, air mineralnya 2 ya?
2: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh bu.
2: Ini ya mas.
1: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
3: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
3: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Loh. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
2: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
4: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
5: Opa,
6: yeay.
5: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri ji.
6: Kukira sudah mau daftar haji reguler mah. Sabar maki menunggu waktu na.
5: Dee, tidak sabar mak menunggu pak.
6: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
5: Haji ilegal? Maksudnya apa itu pak?
6: Itu yang pakai visa ziarah akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
5: Iko dong, kenapa bisa begitu pak?
6: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
5: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.
2: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
3: Cituan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Kehadiran Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS tidak hanya berperan sebagai penghubung antar wilayah, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengelolaan rest area di berbagai ruas JTTS. PT Hutama Karya terus membuka ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk mengembangkan usaha, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan daya saing produk lokal. Direktur Operasi 3 Hutama Karya Iwan Hermawan menyampaikan rest area itu memiliki peran strategis sebagai simpul aktivitas ekonomi di sepanjang jalan tol. Tidak hanya menjadi tempat istirahat bagi pengguna jalan, rest area juga untuk menjadi ruang promosi bagi produk unggulan daerah agar semakin dikenal oleh masyarakat luas, khususnya pengguna jalan tol yang melintas antar wilayah di Sumatera. Sekian kabar berita.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Tahukah Anda, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya. Sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Papa, main yuk.
3: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
2: Oh, dia main HP-nya.
4: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Ya, Encik Tuan dan Puan masih menemani di Setiap Pagi bersama saya Fadri Umar, kembali menemani di Beranda Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Encik Tuan dan Puan. Di saat ini gimana kabarnya? Semoga kabar selalu baik. Salam budaya untuk Encik Tuan dan Puan di saat ini. Bersama Perompak Suara Budaya Riau, senang sekali saya Fadri Umar kembali menemani Encik Tuan dan Puan dalam program Beranda Budaya, ruang tempat kita mengenal lebih dekat ragam tradisi dan kekayaan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita akan berkunjung ke salah satu daerah dengan yang terkenal dengan adat, tradisi dan juga nuansa religius atau religi yang kuat di Provinsi Riau, yaitu Kampar.

0: banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
4: Baca sulit, komentar julid.
5: Rompat FM, suara

0: Ya, Ce Tuan dan Puan, selain itu di Kabupaten Kampar seringkali dijuluki sebagai Serambi Mekah di Provinsi Riau. Julukan ini bukan tanpa alasan. Kehidupan masyarakat Kampar sangat lekat dengan nilai agama, adat istiadat serta tradisi Melayu yang diwariskan turun-temurun Ce Tuan dan Puan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kampar masih menjaga sopan santun, musyawarah adat, serta budaya gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Melayu.
1: Tahukah Anda mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarimah? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi Trofi Zulkarimah sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarimah dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.
2: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Nggak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Nggak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
4: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
3: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
4: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
3: Usaha apaan? Bingung nih.
4: Punya hobi kan?
3: Ada.
4: Punya minat kan?
3: Punya juga.
4: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
3: Nah, tapi kan gak mudah.
5: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
6: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru. Suara Budaya Riau.

Cik, tuan dan puan, salah satu gagasan paling terkenal dari Kampar adalah tradisi Bali Mau Kasai. Tradisi ini biasanya dilakukan menjelang bulan suci Ramadan. Masyarakat mandi menggunakan air limau atau jeruk yang dicampur wewangian sebagai simbol pembersihan dari diri, pembersihan diri lahir batin. Nah, bentuk memasuki bulan puasa, sebelum memasuki bulan puasa hingga kini, Bali Mau Kasai itu masih menjadi tradisi yang dinanti masyarakat, bahkan menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah.

0: Kabar Berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
1: Cituan dan Puan kembali menemani di Kabar Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya, Fardi Umar. Hujan deras yang mengguyur kota Pekanbaru menyebabkan sebuah pohon tumbang di Jalan Arifin Ahmad pada Jumat 8 Mei 2026 sekitar pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut sempat membuat arus lalu lintas di kawasan itu mengalami kepadatan. Informasi mengenai pohon tumbang itu pertama kali diterima dari laporan masyarakat yang melintas di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, personil Satlantas Polresta Pekanbaru langsung bergerak menuju lokasi. Setibanya di lokasi, petugas kepolisian segera melakukan pengaturan arus lalu lintas. Langkah itu dilakukan agar kemacetan tidak semakin panjang dan aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar. Selain melakukan pengamanan dan juga pengaturan lalu lintas, petugas juga berupaya mempercepat penanganan pohon tumbang tersebut. Satlantas Polresta Pekanbaru kemudian berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Pekanbaru. Ia menambahkan pihaknya juga segera menghubungi DLHK guna membantu proses pembersihan pohon tumbang dari badan jalan. Dengan penanganan cepat tersebut, arus lalu lintas di Jalan Arifin Ahmad berangsur kembali normal. Sekian kabar berita.

0: seserahan udah, gedung catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Cih, yang mau merit BC kesehatan.